0: at rriplo2pwt. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman berdua, sekarang saat kita cari tahu ya situasi dan kondisi lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya. Ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Nah, kira-kira pagi ini seperti apa? Kita akan dapat laporan langsung dari ATCS Room dan kita sudah terhubung. Kali ini ada Mbak Sani. Halo, selamat pagi Mbak Sani.
4: Selamat pagi Mbak.
3: Oke, Mbak, pagi ini kira-kira situasi lalu lintasnya seperti apa? Boleh silakan di-share ke teman berdua.
4: Oke, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Pagi hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari Sirum ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Baik teman Pro 2 dimanapun kalian berada, langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang alun-alun. Untuk pagi hari ini di simpang alun-alun arus lalu lintas terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Sawangan. Untuk pagi hari ini di simpang Sawangan arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang timur khususnya dari arah alun-alun Purwokerto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah underpass. Untuk pagi hari ini di wilayah underpass juga terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Omnia. Untuk pagi hari ini di simpang Omnia arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang utara khususnya dari arah jalan Dr. Angka terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Kebun Dalem. Untuk pagi hari ini di simpang Kebun Dalem arus lalu lintas juga sama terpantau ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karang Jambu. Untuk pagi hari ini di simpang Karang Jambu arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang selatan khususnya dari arah Winsaizu terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Gor Satria. Untuk pagi hari ini di simpang Gor Satria arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang timur khususnya dari arah Gor Satria terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Andang Pangrenan. Untuk pagi hari ini di wilayah Andang Pangrenan arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karangluas. Untuk pagi hari ini di wilayah simpang Karangluas arus lalu lintas juga terpantau lancar, namun dari kaki simpang barat khususnya dari arah Aji Barang terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan berhati-hati di jalan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Sani untuk informasi dan laporan lintas pada pagi hari ini dan selamat beraktivitas kembali Mbak.
4: Oke, sama-sama Kak.
3: Oke, dan untuk teman Pro 2 kalau bisa ikuti ya setiap hari untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Teman Rodua pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu. Dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sehingga, makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
0: Ini Indonesia.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, pantengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Paling terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wae nyetel Pro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Kali ini aku bakal sama-sama dulu yang udah ikutan gabung, yang udah merapat di sini, yang ngasih tahu 2016 apa sih yang kamu inget di tahun itu? Itu adalah 10 tahun lalu ya. Lama juga ya ternyata ya, time flies so fast. Nah, aku mau sama-sama yang gabung merapat di Instagram dulu deh, @rri2pwt. Halo, halo, selamat pagi yang udah ikutan komen di story terbaru yang aku bikin ya. Ada Arahdan. Jadi, momen 2016 yang masih diinget ya sama Arahdan adalah ke Bali sama teman-teman SMA. Apakah ini adalah study tour? Wah, itu momen paling seru sih, ya gak sih? Buat teman-teman yang mungkin 2016 tuh udah masuk masa-masa SMA gitu ya, itu adalah momen yang menyenangkan, ya gak sih? Iya, karena masa-masa SMA tuh sebenarnya masa-masa paling seru, ya kan? Pokoknya masa sekolah tuh, sekolah, kuliah itu seru ya, karena kita belum ketemu beban hidup ya. Bebannya ya tugas-tugas aja ya, tapi namanya juga hidup ya, terus dinamis, jadi kita gak bisa stuck di satu momen aja. Dan momen kebersamaan sama teman-teman SMA kayak Arahdan nih ke Bali itu jadi memori yang gak bakal terlupakan sih menurut aku. Ya gak sih? Keren. Thank you Arahdan. Ada juga dari Ega Ezi ya. Thank you udah gabung di sini. 2016 tuh manekin challenge gak sih? Dulu tuh rame banget tau manekin challenge, tau gak sih? Jadi manekin kan ini ya, boneka itu loh yang biasa di toko baju ya, jadi kan gak gerak. Nah dulu ada manekin challenge on Pro 2. Wah, nanti aku bakal bahas kayaknya ya, karena manekin challenge ini tuh jadi salah

satu challenge yang dulu hits banget, seluruh penjuru dunia tuh bahkan bikin ya, bikin manekin challenge. Jadi aksi dia mematung kayak manekin, sementara kamera tuh ngerekam situasi sekitar gitu. Itu lucu banget sih. Yang bikin lucu tuh karena kan kita harus diem ya kayak manekin, terus ada yang gayanya tuh unik-unik lucu-lucu gitu. Entah ada yang di jalan, di pinggir jalan gitu, atau di ruangan kayak lagi seru-seruan tiba-tiba manekin challenge. Karena itu ada lagunya juga ya Tahun Berdua. Wih, gokil ya. Keren. Dan yang pasti Tahun Berdua nanti aku bakal update juga, kasih mungkin pengingat ya buat kamu 2016 tuh ada apa aja sih. Ya 10 tahun lalu tuh ada apa sih, nanti bakal aku bahas lagi. Masih di Spada bareng sama Elsa pastinya.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Pagi Sepada Ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yang pasti tahun Pro 2, 2016 itu banyak banget yang seru-seru. Tadi ada Manakin Challenge, salah satu challenge terbesar karena emang diikuti oleh seluruh warga bumi, ya kan? Dari seluruh negara juga pada bikin Manakin Challenge ya. Tapi kayak dulu aku enggak deh. Aku cuma penikmat aja ya tahun Pro 2. Nah, selain itu tadi aku sempat mention ya ada beberapa tren fashion. Jadi 2016 tuh tren banget sama kalung choker. Jadi aksesoris leher yang banyak dipakai oleh public figure ya. Kalung choker tuh dia yang nempel banget di kulit tuh loh tahun Pro 2. Terus juga kalau fashion itu skinny jeans, jaket bomber itu lagi hype banget deh ya. Nah, kalau makeup dulu tuh lebih matte ya, dengan ciri khasnya tuh alisnya lebih tebel, terus lipstiknya tuh matte gitu ya tahun Pro 2. Kayaknya beberapa waktu lalu itu ada beberapa influencer ya, ada influencer yang ngadain party untuk birthday-nya gitu dan temanya 2016 gitu ya. Terus stylenya tuh lucu-lucu banget ya, kayak throwback 10 tahun lalu, kayak wow ya kan. Ikut seneng deh aku ngelihatnya ya. Tapi yang pasti tahun Pro 2 aku nanti bakal sapa-sapa lagi. Aku ada updatean lain juga kok. Tenang. Kita ke lagu dulu, ada Nicki, Every Summer Time. So check this one out.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kali ini aku bakal update dulu sama updatean dari salah satu film yang lagi naik banget, Spider-Man Brand New Day, yang masih ada di puncak box office ya tahun berdua. Jadi emang di pekan kedua penayangan, film ini masih banget menguasai box office domestik Amerika Utara ya. Dan tentunya, ya ini udah meroleh angka yang fantastis banget, yaitu 145 juta US dollar. Dan menggenapi perolehan domestik film solo keempat dari Tom Holland ini ya. Yang pastinya luar biasa banget, karena emang ini udah ditunggu-tunggu banget gak sih? Dan tentunya, bisa dibilang ya, pekan kemarin ini pendapatan kedua terbesar ketiga sepanjang yang masa setelah Star Wars The Force Awakens dengan rilisan di 2015 sama ini ya Avengers yang Endgame di 2019 tahun produa. Nah tentunya memang kalau menurut data box office ya, per hari Senin kemarin ini pendapatan domestik ini juga menggenapi perolehan Brand New Day yang cukup fantastis ya. Jadi udah mendapatkan sekitar 1 miliar US dollar di pasar internasional. Wow, keren. Emang ya udah ditunggu-tunggu banget mah ya. Dan aku sih belum ngikutin banget ya, maksudnya gak nonton juga. Cuman aku ngikutin keseruannya di media sosial dan teman-teman yang nge-share tuh, wow, karena emang ditunggu-tunggu banget. Bahkan sempat rame juga tren ini ya, tren berdiri di tembok gitu kayak Spider-Man. Rame sih teman-teman berdua. Kamu ikut juga gak tren itu?

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright, teman Pro 2, so pasti kali ini masih bareng sama aku Elsa, masih bakal temenin kamu di Sepada. Edisi kali ini ya, aku bakal sapa-sapa nih, yang pastinya dari tren 2016, apa sih yang paling kamu inget ya? Kali ini aku bakal menyapa dulu ada Nandita ya. 2016 katanya paling inget adalah ngajar di SMA Kristen. Waduh, udah ngajar aja nih di 2016 ya. Keren, keren, keren. Itu jadi memorable banget sih, karena pasti pengalaman ngajar tuh berbeza ya, apalagi anak SMA, ya gak sih? Oke, oke, oke. Thank you Nandita, Nandita gabung di sini ya. Dan juga ada dari ada Lana ya, kita gabung juga. 2016 tuh masih asik-asiknya main sama teman-teman nih. Kalau sekarang mah udah sibuk semua. Waduh, dipisahkan oleh keadaan ya. Ada yang udah sibuk kerja, merantau, ada pokoknya urusan masing-masing lah ya. It's okay, nggak apa-apa. Setekali mungkin boleh luangkan waktu untuk ketemu, untuk ngobrol barengan sama teman-teman lama. Pasti seru. Tapi kuncinya satu ya. Jangan bandingin pencapaian. Cerita aja keseruan dulu, nostalgia gitu ya teman Pro 2, ya gak sih? Nah, aku nanti bakal live di TikTok bentar lagi ya. Jadi buat kamu bisa follow aja dulu di @dari_pro2pwt.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright, teman Pro 2, kali ini bareng sama Gelza ya. Aku bakal sapa-sapa ya teman Pro 2 yang gabung merapat di TikToknya Pro 2. Hai hai, selamat pagi. Ada Nandita, ada Alvino, ada Mbak Hilde juga nih udah kita gabung ya pagi ini. Ada Wahyudi juga, terima kasih udah merapat. Dan juga ada dari siapa nih? Ada Firman juga tadi ya. Nah, ini ngomongin soal 2016 apa sih yang paling teman-teman inget ya? Di sini ada Pisces Girl yang ngasih tahu, aku tuh melahirkan anak kedua dan sedang terpuruk karena kondisi keluarga. Wah, aku bacanya ikutan sedih ya karena itu jadi tahun yang berat buat kakak ya. Tapi itu udah terlewati pasti ya kak ya. Keren-keren kamu udah bisa melewati masa sulit itu ya. Dan juga mau menyapa ada dari Mbak Hilda. Ini kalau ngomongin 2016 itu yang paling dingin adalah game Pokemon ya. Terus juga dulu sempat beli stiker. Oh iya tuh rame banget gak sih kayak Pokemon Go. Kita tuh keliling nyari Pokemon gitu gak sih? Dulu rame banget ya, rame pol. Itu orang-orang tuh pada berkeliaran kayak Pokemon Hunter gitu ya. Wah, itu dan itu udah 10 tahun lalu ya kita ngelakuin itu ya. Halo Kak Dini, Kak Ovi juga, terima kasih udah gabung di sini ya. Dan yang pasti ini buat kamu tahun Pro 2, aku masih bakal ada di Sepada itu sampai jam 10. Nanti jam 9 kita bakal ada ngobrol-ngobrol, ada dialog juga. Jadi buat kamu bisa terus merapat di sini ya. Dan kita ke lagu dulu kali ya. Kita ke satu lagu, aku udah siapin ada Lel Manino sama Discoria dengan Jakarta spesial buat kamu. So, jadi song.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oleh teman Pro 2, tentunya kali ini masih bareng sama aku Elsa ya. Aku mau sapa-sapa dulu deh ya yang udah ikutan gabung di sini. Yang kalau kita inget-inget 2016 sih, kalau teman-teman ingetnya apa sih dari 2016 gitu ya. Ada Mbak Dian yang ikutan gabung di sini. Kalau 2016 tuh inget banget awal anak itu terapi tahap awal untuk sensori motorik halus ya. Dan kalau dilihat sekarang anak itu udah gede, udah kelas 8 ya Mbak Dian ya. Sekarang udah aktif, udah sekolah dan kegiatannya banyak banget sepertinya. Wah, ini kalau kita flashback, kalau Mbak Dian flashback ke tahun-tahun awal tuh pasti luar biasa banget ya. Tapi keren loh, akhirnya bisa melewati masa-masa itu dan sekarang anaknya udah aktif banget sekolahnya. Aku turut happy, seneng juga bacanya. Terima kasih Mbak Dian udah sharing ya. Terus juga ada yang gabung di sini, ada Pak Pituas juga. Terima kasih di Bandar Lampung ya. Ada Nandita juga udah gabung di sini, masih tap-tap selalu. Thank you. Mbak Hilda juga masih di sini. Dulu kalau Mbak Hilda tuh ingetnya zaman-zaman Pokemon ya. Dulu 2016 mah serba Pokemon ya. Ya enggak sih? Itu rame banget ya games, terus juga merchandise-nya banyak kayak pol ya kan. Terus 2016 tuh Manekin Challenge itu juga rame banget ya. Rame pol ya. Terus juga Nandita yang diinget dari 2016 adalah lulus dari apa? Mitos nih. Lulus dari Kiamat Suku Maya 2012. Ya ampun. Itu dulu kita juga agak panik ya. Oke. Dan juga nih buat kamu tahun Pro 2, nanti aku bakal ada narasumber ya di jam 9 ya. Jadi live TikToknya bentaran lagi nih. Tapi yang pasti aku masih bakal temenin kamu sama lagu asik ya. Kita ke Afgan dulu dengan Kacamata. Kayaknya aku udah lama deh gak dengerin lagu hits ini.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Radio FM, Purwakarta.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright, nomor 2 telinga sepada untuk pagi ini masih sih berlanjut bareng sama aku. Tapi nanti habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita dari Banyuloh Kristen dari Kemenak Banyumas ya. Topiknya seru juga, beriman dengan damai hidup dalam harmoni. Nanti aku bakal live juga di YouTube RRI Purwokerto di jam 9 sampai jam 10. Jadi buat kamu terus rapat di sini ya, masih bareng sama Kelsa di Sepada edisi pagi ini.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
6: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
7: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Virtual 22 Prodo FM, X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT. Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM.

92,2 suka dengerin lagu yang ini. Ini atau yang ini.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Saya pasti masih di Sepada ya, bareng sama Elsa di sini. Dan tentunya di studio Pro 2 ini sudah hadir yang pasti bakal sharing dengan kita semuanya dengan tema yang menarik banget. Kita udah share di media sosial kita ya. Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Debbie Christian dengan topik yang menarik banget. Ada topiknya adalah beriman dengan damai, hidup dalam hati harmoni. Sebelumnya aku mau sapa dulu. Selamat pagi Kak Derby.
2: Selamat pagi Kak Elsa.
1: Gimana Kak Derby kabarnya hari ini?
2: Semangat Kak.
1: Harus semangat dong.
2: Semangat, harus semangat. Wajib semangat Kak.
1: Wajib semangat ya.
2: Wajib banget.
1: Ini semangatnya kerasa sampai sini sih Kak. Semoga teman Pro 2 juga ikutan semangat.
2: Yes, auranya menyebar ya, aura semangat.
1: Harus dong, harus dong. Ini kan hari ini kita bakal ngebahas topiknya tuh beriman dengan damai, hidup dalam harmoni. Oke. Dan sebelumnya Kak Debbie ini adalah penyuluh Kristen ya dari Kemenek Banyumas ya Kak ya.
2: Betul Kak.
1: Oke. Tapi sebenarnya aslinya Kak Debbie itu dari daerah mana sih?
2: Saya asli dari Sumatera, yang tinggalnya di Bandung, sekarang besarnya di Purwokerto.
1: Okay,
2: jadi orang mana tuh Kak?
1: Orang mana Batak, ya sebutannya ya?
2: Batak, Sunda, Jawa ya.
1: Oh iya, benar-benar. Batak, Sunda, Jawa ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau ngomongin soal tema ya Kak ya. Ini mungkin kalau kita lihat di era sekarang, ini kan banyak juga anak-anak muda mungkin masih berpikiran kayak ngerasa takut kalau temenan sama orang yang beda agama, beda latar belakang kayak gitu. Kalau Kak Debbie ngeliatnya seperti apa?
2: Iya, kalau menurut saya sih Kak itu wajar banget ya. Semua orang punya perasaan berbeda agama, berbeda keyakinan. Terus kalau mau berteman sama yang berbeda keyakinan, kayaknya udah mulai muncul, aduh takut gak diterima, saya takut gak bisa ngeblend gitu ya. Itu wajar banget perasaan-perasaan seperti itu.
1: Okay.
2: Cuman kalau punya perasaan yang seperti itu, sebaiknya dihindari ya teman-teman, dikurangin. Jadi bergaul, berteman sama siapa aja bebas teman-teman ya. Tanpa memandang perbedaan agama. Yang penting teman Pro 2 itu bisa membawa diri, bisa menghormati, bisa menghargai perbedaan. Jadi perbedaan bukan masalah teman-teman gitu Kak.
1: Setuju. Ya. Karena kan emang sebenarnya kita hidup di Indonesia ini kan emang latar belakangnya tuh macem-macem banget ya.
2: Betul.
1: Gak cuma soal agama, tapi juga kebudayaan, dari suku juga. Pokoknya latar belakangnya tuh kita beda-beda. Justru dari perbedaan itu tuh jadi yang bikin kita kaya gak sih Kak?
2: Betul banget. Kita tuh negara yang sangat kaya banget. Keragamannya itu paling banyak tuh negara kita.
1: Iya betul.
2: Agama betul-betul diakui ada 6 ya. Kemudian budaya, suku, bahasa daerah aja ada ribuan Kak.
1: Bener.
2: Banyak banget. Itu justru seharusnya jadi kekuatan loh buat kita bisa menyikapi perbedaan, bisa jalan bareng dengan perbedaan. Itu kekuatan buat kita. Sehingga kita tidak perlu bingung dengan perbedaan, tapi jalan bareng aja gitu Kak.
1: Jalan bareng kuncinya.
2: Jalan bareng.
1: Ya?
2: Iya.
1: Bener. Nah, ini kalau misalnya kita lagi ada di lingkungan yang ternyata mayoritas tuh berbeda keyakinan. Nah, ini gimana nih cara biar tetap nyaman buat menjalani ibadah nih masing-masing gitu kan? Ini tanpa ngebuat orang lain tuh ngerasa terganggu. Kalau dari Kak Debbie seperti apa?
2: Iya, teman Pro 2 kalau mau jalankan agama di depan mayoritas yang berbeda agama ya, jalankan saja. Asal menjalankannya dengan tenang Kak. Iya. Kalau memakai volume, ya volumenya disesuaikan dengan porsinya ya Kak ya. Jangan yang melebih-lebihkan. Ya. Kemudian tidak yang menimbulkan prasangka buruk dengan keyakinannya. Ya. Jadi menjalankan iman tetap dengan damai, tetap peduli dengan lingkungan sekitar, tidak mencari pusat perhatian dari orang lain ketika sedang menjalankan agama Kak. Kuncinya tenang. Tenang aja ya. Jadi yang suaranya stereo begitu ya mungkin agak distabilkan begitu,
1: disesuaikan gitu ya,
2: dengan porsinya begitu Kak.
1: Betul. Karena emang sebenarnya kalau soal agama ini kan masing-masing udah jadi urusan masing-masing individu ya kan.
2: Betul.
1: Tapi emang pada kenyataannya kan kita emang hidup bermasyarakat, kita itu saling berdampingan. Jadi bukan jadi penghalang kalau misalnya kita mau tetap beribadah gitu ya Kak.
2: Bener banget Kak. Jadi kalau mau beribadah aja, jalankan sesuai dengan iman, dengan keyakinan. Yang penting tenang gitu ya, dan tidak mengganggu orang lain. Saya yakin juga orang lain pun juga tetap peduli loh ketika teman-teman menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan yang berbeda dengan mayoritas yang lain.
1: Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia juga udah terbiasa untuk saling toleransi ya Kak.
2: Betul
1: saling
2: banget.
1: Menghargai gitu kan.
2: Benar, saya rasa sih sudah menjadi apa ya kebiasaan ya di negara kita ini untuk toleransi, untuk memberikan ruang kepada teman-teman melakukan, menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan. Jadi sudah ada ruang kemanusiaan. Betul. Kalau saya sebut maka istilahnya ya.
1: Iya,
2: toleransi itu sudah menjadi panggungnya kita sehari-hari gitu.
1: Iya lagi, betul lagi. Benar-benar karena emang ya kita emang dibesarkan di lingkungan yang sangat beragam ini ya Kak ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah ini misalnya nih, karena kan emang sangat mungkin ada kalangan mayoritas juga. Terus kadang tuh mungkin anak-anak muda tuh masih suka ngajak-ngajakin, ayo ikut kegiatan sini, kegiatan sini. Nah, kalau cara nolaknya nih, biar nggak menyinggung ini Kak, itu gimana kalau Kak?
2: Itu saya sering juga nih Kak, diajakin.
1: Oh, iya. Okay.
2: Saya kan teman berdua, saya beragama Kristen ya. Yeah. Saya sekolah dari SD sampai SMA itu negeri Kak.
1: Okay.
2: Jadi saya beragama minoritas. Seringkali di

0: dengan jujur tanpa ada penekanan agama kita yang benar ya. Karena kita belajar untuk toleransi kepada orang lain. Jawab dengan nada yang rendah hati, begitu ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Yang bisa menenangkan ya, menenangkan teman kita yang mengajak kita. Jangan langsung diprotes Kak.
1: Langsung defensif
0: kayak, oh iya, dan gagah-gagahan. Iya. Oh, ujung-ujungnya nanti malah berantem Kak.
1: Iya, berselisih malah jadi
0: berselisih,
1: ya.
0: Berantem, bertengkar, jangan ya. Dihindari yang namanya konflik deh.
1: Iya, betul.
0: Penjelasannya dengan penjelasan nada tenang ya Kak ya. Dengan jujur penyampaiannya dan menghindari konflik sebisa mungkin. Okay. Saya yakin teman pro 2 udah pada bisa kayaknya begini ya Kak ya.
1: Iya. Kayak ini jadi pengingat juga sih buat teman-teman di luar sana gitu ya. Karena emang sebenarnya titik menghargai sesama umat ya, meskipun kita berbeda agama, sebenarnya dengan ya kita membiarkan mereka melakukan ibadahnya, kita pun melakukan ibadah kita gitu.
0: Iya, betul. Tanpa harus mencampur adukan agama kita dengan orang lain.
1: Betul.
0: Kita boleh meyakini agama kita yang benar, tapi tidak boleh merendahkan agama lain.
1: Nah, benar,
0: karena
1: benar,
0: setiap
1: benar,
0: agama pasti menanamkan keyakinan nilai-nilai nilai-nilai ketuhanan yang baik dan benar.
1: Iya.
0: Jadi moderasi beragama buat teman pro 2 ya. Jadi you meyakini agamamu yang benar boleh, asal tetap menghormati perbedaan agama yang lain ya. Bukan untuk dicampur adukan.
1: Oke, gitu. Betul. Karena kan setiap individu tuh punya kepercayaan masing-masing ya.
0: Bener,
1: Kak. Jadi kita tugasnya tinggal menghargai ya, dan saling toleransi pastinya.
0: Betul banget. Wah. Jadi nilai kemanusiaannya tuh adalah toleransi deh teman-teman. Ya, udah nilai harga mati ya Kak.
1: Oke. Dan ini menarik ya teman pro 2, dan yang pasti buat kamu yang baru gabung jangan takut ketinggalan, karena kita lagi live streaming juga nih di YouTube RRI Purwokerto, so buat kamu bisa tonton lagi, tonton dari awal ataupun lanjutin habis ini, karena kita bakal break dulu. Setelah yang satu ini kita bakal kembali lagi.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan.

0: Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM, Purwokerto.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Masih bareng sama Kak Debi. Kita masih ngobrol-ngobrol santai di Spada kali ini ya teman Pro 2. Dengan topik yang menarik banget ya. Beriman dengan damai, hidup dalam harmoni. Nah Kak Debi, misalnya nih sekarang kan circle pertemanan anak muda kan sangat-sangat beragam.
2: Betul.
1: Nah ini kalau menurut kakak apa sih sisi positif yang bisa didapat dari pertemanan yang beragam ini kak?
2: Manfaatnya banyak banget loh kak, menurut saya ya, dengan circle yang berbeda-beda itu membawa benefit. Salah satunya kita bisa belajar memahami cara pandang orang lain.
1: Oh ya, betul
2: ya. Kita juga bisa menambah wawasan ya, tentang keragaman yang ada. Ternyata keragaman itu kalau lebih diselami, lebih dipelajari itu akan semakin dalam dan semakin luas.
1: Oh ya. Wow.
2: Jadi kalau punya circle yang berbeda teman-teman itu justru bagus banget ya. Jadi teman-teman milikilah warna-warna yang berbeda dalam pertemanan supaya teman-teman bisa memahami cara pandang yang berbeda. Teman-teman juga bisa mengetahui perbedaan tradisi, perbedaan budayanya mereka, perbedaan adatnya mereka, sehingga itu pun juga dapat menambah pengetahuan teman-teman untuk menyikapi perbedaan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Sama-sama memahami, karena begini, moderasi itu aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita ini sama. Jadi manfaatnya bisa membantu itu tadi kak.
1: Jadi emang manfaatnya banyak banget ya, hal positif yang kita dapetin gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi sebenarnya kalau misalnya dalam perbedaan itu, selain ada sisi positif, pasti kan ada sisi-sisi lain nih, misalnya soal perselisihan. Apalagi misalnya anak-anak muda mungkin gampang tersulut juga nih sama hal-hal yang mungkin belum pasti gitu ya. Jadi kan gampang terselisih gitu kan. Jadi apalagi kalau misalnya ini berkaitan soal kepercayaan nih. Kalau misalnya terjadi konflik gitu ya kak, ini apa yang bisa kita lakukan nih anak-anak muda biar gak memperkeruh suasana gitu kak?
2: Nah, teman Pro 2 kalau ada konflik, yang pertama teman-teman jangan langsung menyebarkan informasi yang belum jelas.
1: Nah ini ya, nih
2: teman-teman harus punya dulu penjelasan yang penuh. Iya. Yang kedua, teman-teman jangan menyebarkan kata-kata mengejek.
1: Atau
2: bersifat mengajak orang lain menambah, memperkeruh masalah yang ada.
1: Yang memprovokasi gitu ya.
2: Yang provokasi, jangan memprovokasi yang lain, orang lain maksudnya ya. Jadi you harus punya informasi yang penuh, yang jelas, supaya ketika ada masalah, ada konflik, you selesaikan dengan informasi yang jelas tanpa menambahi, mengurangi bumbu.
1: Nah,
2: ya. Jadi jangan menyebarkan sesuatu yang berlebihan. Ya, kalau dari saya sebaiknya tidak usah disebarluaskan tentang konflik, apalagi disebarluaskannya ke media sosial.
1: Wah. Ini itu nyebarnya kan cepet banget ya.
2: Cepet banget. Informasi sekarang itu kan sekejap mata ya kak. Tersebarnya. Bener. Jadi you harus hati-hati ketika mau menyebarkan ini dan itu. Apakah itu positif atau negatif. Nah harus difilter dulu. Tapi kalau ada konflik. Nah sebaiknya tidak disebarkan kak. Ya, diselesaikan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab tadi. Begitu.
1: Betul.
2: Kak Elsa.
1: Jadi untuk mencegah biar gak makin melebar kemana-mana gitu ya kak.
2: Betul.
1: Jadi emang sebisa mungkin diselesaikan dengan yang berkaitan dulu aja nih. Jadi
2: betul.
1: Jangan disebar-sebar dulu gitu ya kak.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, betul banget kak. Jadi lebih baik yang berkaitan tadi ya, win-win solution dari mereka.
1: Betul,
2: tidak
1: betul.
2: Perlu namanya membawa arus itu ke wadah yang lebih luas. Nanti orang luar yang melihatnya, mereka punya cara pandang yang berbeda terhadap konflik, sehingga
1: betul,
2: memicu
1: betul.
2: Yang namanya intoleransi dong.
1: Benar.
2: Jadi lebih baik diselesaikan secara intern. Begitu Kak Elsa.
1: Setuju. Ini buat tahun Pro 2 di luar nih bisa jadi pengingat juga ya, biar kita gak gampang nge-share sesuatu yang belum pasti, yang belum jelas, yang belum valid informasinya gitu ya,
2: ya
1: kak.
2: Ya kak, betul banget. Hati-hati deh kalau mau menyebarkan sesuatu.
1: Betul,
2: ya
1: betul.
2: Lebih baik menyebarkan sesuatu yang membawa damai.
1: Nah ya.
2: Membawa kasih
1: yang
2: bersifatnya kemanusiaan kak. Bukan yang menyebarkan intoleransi.
1: Betul
2: ya,
1: sekali
2: begitu.
1: Setuju. Nah ini kalau di era sekarang ya, kalau menurut kakak, apakah moderasi beragama ini juga bisa dimulai dari hal-hal kecil nih? Nah itu seperti apa? Contohnya misal kita bercanda, ngolah kata, itu juga bisa kita terapkan gak kak?
2: Betul. betul banget Kak. Banyak sebetulnya teman pro 2 ya untuk melakukan mengaplikasikan moderasi beragama ya dengan sederhana di lingkungan sekitar kita deh. Mulai dari teman-teman menghormati dulu orang lain yang sedang menjalankan agama. Teman lagi menjalankan agama, teman-teman ya jangan ribut, jangan ngegosip, jangan hibah gitu ya di situ. Sekarang kan teman-teman suka banget hibah ya Kak ya. Apalagi ditambahkan dengan bumbu A, B dan C ya, itu akan makin panjang episode-nya. Yang kedua, teman-teman juga bisa berhati-hati dalam berucap. Iya, lidah itu tidak bertulang ya. Dia seperti pisau bermata dua juga tuh Kak. Jadi ketika kita mengeluarkan kata-kata, apakah ini kata-kata yang positif, yang benar, yang membangun, atau justru menjatuhkan. Nah, teman pro 2 juga tidak boleh ya mengucapkan kata-kata yang memicu pertikaian perbedaan agama. Kalau teman punya isu tentang agama kita, agama agama kita sendiri, teman-teman beri ruang untuk berdiskusi dengan benar, gitu ya. Berdiskusi dengan tenang, tanpa memperdebatkan perbedaan agama, ya. Agama itu bukan lahan untuk debat, teman-teman.
1: Betul, setuju.
2: Ya. Agama bukan ruang untuk berdebat, ya. Agama itu baik, semua agama itu baik Kak Elsa.
1: Iya, pasti tujuannya pasti baik semua,
2: pasti
1: ya,
2: baik
1: ya.
2: Mengajarkan hal yang baik ya, mengajarkan aturan Kak.
1: Iya.
2: Iya, jadi bukan untuk dicari kelebihan dan kekurangannya, begitu. Begitu Kak Elsa
1: jadi,
2: ya.
1: Lebih ini praktikal ya, maksudnya hari-hari gitu ya. Kita juga menjaga tutur kata kita. Termasuk kalau soal media sosial, ketikan kita juga harus dijaga ya Kak ya.
2: Betul banget Kak. Karena kalau bahasa ketikan itu biasanya berbeda.
1: Iya lagi.
2: Dengan bahasa yang ada nadanya
1: iya,
2: ya.
1: Iya.
2: Mungkin kita bermaksudnya baik, tapi sudut pandang orang ternyata dalam mood yang tidak sama dengan
1: yang
2: kita.
1: Nyampe beda ya kan?
2: Nyampenya beda begitu. Jadi sebisa mungkin teman pro 2 menghindari hal yang seperti itu. Termasuk meme-meme yang memicu konflik.
1: Nah, itu
2: yang
1: juga
2: kata-katanya majemuk muka.
1: Iya.
2: Itu perlu dihindari teman pro 2. Benar.
1: Kita harus lebih ngefilter lagi ya.
2: Filter bijak ya.
1: Bijak benar banget. Karena kan di era sekarang ya serba media sosial itu kan cepet banget ya pergerakannya ya Kak ya.
2: Betul.
1: Ibaratnya kalau kita ngetik kalimat satu itu bisa nyebarnya cepet banget dan itu memicu perselisihannya bisa makin besar lagi.
2: Iya, media sosial itu kan transparan ya Kak. Dilihat semua mata, dibaca oleh semua mata dengan sudut pandang yang berbeda-beda.
1: Iya.
2: Tergantung mood dan kecepatan masing-masing ya Kak.
1: Benar. Jadi informasinya kadang yang nyampe bisa beda-beda juga.
2: Betul. Orang bisa menerjemahkan dengan sudut pandang yang berbeda. So hati-hati deh teman-teman.
1: Iya, betul banget. Nah, terus kalau misalnya kita ketemu orang yang punya beda pandangan nih, nah itu kita menyikapinya gimana Kak? Biar kita tetap bisa saling menghargai, tetap bisa saling menghormati meskipun kita beda pandangan gitu Kak.
2: Iya, kalau kita punya pandangan yang berbeda, kita belajar menghargai pandangan mereka tanpa harus mencari kelemahan dari keyakinannya mereka. Kita memberikan respon, kalau ada sesuatu yang menurut kita butuh penjelasan, kita boleh tanyakan ke mereka. Ya, tanpa harus memperdebatkan ya. Di sisi lain, teman yang sedang ditanyakan pun juga boleh memberikan penjelasan supaya ruang curiga, ruang salah kaprah itu berkurang, Kak.
1: Iya.
2: Jadi di sini perlu yang namanya hati ke hati. Tadi yang saya sampaikan Kak, aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita ini sama ya. Walaupun berbeda, tetapi berbeda itu tidak harus gontok-gontokan. Berbeda itu bisa jalan bareng, beda agama tapi bisa bekerja sama, beda iman tapi tetap toleransi, beda pendapat tapi tetap rukun.
1: Setuju. Karena emang perbedaan itu bukan hal yang tadi Kak Debbie sampaikan, bukan jadi kita harus pecah gitu ya Kak. Justru itu akan memperkuat kita karena ada ruang diskusi, ngobrol. Jadi sudut pandangnya lebih luas lagi ya Kak ya.
2: Betul banget, karena sebetulnya walaupun kita berbeda Kak, sebetulnya kita juga punya persamaan loh.
1: Iya.
2: Persamaan niat nih teman. Persamaannya salah satunya sama-sama ingin dihargai. Bener gak?
1: Iya, kan, Kak? Betul.
2: Sama-sama ingin dihargai. Yang kedua, sama-sama ingin memiliki pergaulan yang damai.
1: Betul.
2: Jadi ada persamaan itu. Jadi mari kita tonjolkan persamaan itu, perkuat persamaan itu, walaupun berjalan dengan perbedaan teman-teman.
1: Ini luar biasa banget ya. Karena mungkin lihat juga sama teman-teman ya. Karena kan kita emang hidup di keragaman yang luar biasa banget ya. Termasuk dalam agama, budaya, segala macam. Jadi hal yang tadi Kak Debbie sampaikan ini bisa jadi pegangan juga ya. Karena kita semua pasti pengen itu tadi dihargai. Dan kita pengen hidupnya damai gitu ya. Jadi
2: betul,
1: kita ya udah kita lakukan itu gitu. Jadi jangan cari-cari hal yang buat diperdebatkan gitu ya Kak ya.
2: Iya, enggak usah nyolot juga kali ya Kak kalau ada yang berbeda begitu ya Kak.
1: Betul. Perbedaan kan itu indah ya Kak
2: indah, ya. Indah, betul. Seperti ini deh kan saya temanya harmoni ya Kak. Iya. Seperti paduan suara. Paduan suara itu ada suara alto, tenor, sopran dan suara berisik.
1: Iya.
2: Tapi kalau dipadukan suara itu kan tercipta keharmonisan.
1: Iya, betul.
2: Gitu. Jadi di tengah-tengah lingkungan sekitar kita, teman-teman dimanapun berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, seperti kita berdua kan berbeda ya Kak ya. Tapi kita bisa berjalan bareng lebih indah, punya paradigma yang berbeda tapi bisa ngeblend dengan keharmonisan.
1: Betul
2: gitu.
1: Wah, ini obrolan yang hangat dan seru banget ya teman-teman berdua. Nanti kita bakal jadi segmen terakhir yang pasti kamu terus merawat di sini ya. Karena kita masih ada di Spada edisi pagi ini.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ternyata di pagi ini ramai juga nih yang udah gabung. Aku mau sawa-sawa juga yang udah merapat di live chat. Ada Kak Cynthia, ada Kak Kelvin yang turut komen juga. Di WhatsAppnya Pro 2 juga udah ada yang merapat yang ikutan berkomentar ya. Nah, kayaknya Kak Debbie nanti kita boleh coba tanggapi ya.
2: Oke, Kak.
1: Nih, kali ini ada Mas Rehan dari Majenang Cilacap ya.
2: Halo, Kak Rehan.
1: Ini ikut menanggapi. Jadi, beliau ini bilang, beriman dengan damai dan hidup dalam harmoni berarti mewujudkan nilai spiritual lewat sikap batin yang tenang serta tindakan nyata yang menghormati perbedaan di tengah masyarakat. Nah, hal ini menuntut keterbukaan, kasih sayang, dan semangat saling menjaga antar sesama manusia. Nah, kalau tanggapan dari Kak Debbie seperti apa?
2: Ya, halo Kak Rehan dari Majenang. Terima kasih untuk pendapatnya Kak Rehan. Bagus banget Kak Rehan ya. Karena betul yang namanya moderasi hidup dalam beriman dengan damai itu artinya memiliki keyakinan yang teguh, menjalankan agamanya dengan damai, serta menghargai perbedaan orang lain dengan keterbukaan yang transparan tanpa harus menyakiti atau melukai orang lain. Itu point of view-nya sudah dapat banget Kak Rehan, Kak Elsa.
1: Keren.
2: Saya rasa Kak Rehan ini sudah menjadi pelaku moderasi beragama di Majenang sana. Makasih Kak Rehan.
1: Terima kasih
2: buat statementnya.
1: Keren, luar biasa ya. Nah, tentunya memang kalau kita lihat ya, emang tadi kan sempat di awal kita udah bahas banyak ya Kak. Karena emang kita tumbuh, kita hidup bermasyarakat yang cukup berbeda ini gitu ya. Nah, menurut kakak nih, kalau misalnya di lingkungan sekolah, kampus, ataupun komunitas, dan ada kegiatan yang melibatkan berbagai agama nih, apa yang bisa kita lakukan supaya orang tetap bisa merasa aman, biar tetap mau terlibat dengan nyaman juga Kak?
2: Baik, pertanyaan yang menarik sekali Kak ya, karena biasanya setiap sekolah-sekolah akan mengadakan event, ya event-event tertentu yang melibatkan banyak siswa. Nah, untuk mengadakan event seperti itu sebaiknya tidak memicu kepada agamanya begitu ya. Jadi bersifat general, bersifat umum tanpa mengajak siswa untuk ikut kepada ritual agamanya, tapi boleh melibatkan siswa sebagai audiens yang dapat memahami tentang keragaman yang ada di sekolah tersebut. Begitu.
1: Jadi kemasnya lebih ke general ya, karena
2: lebih
1: kan
2: ke general.
1: Ini ada banyak perbedaan ya.
2: Betul. Jadi tidak ada unsur paksaan siswa mengikuti event keagamaan yang berbeda dengan dia Kak. Dia tetap sebagai audiens yang boleh hadir turut serta memeriahkan event keagamaan. Dan siswa yang lain pun juga tidak boleh langsung antipati Kak.
1: Iya,
2: kan kita harus belajar ya, belajar untuk menerima, menghargai, menghormati setiap event hari besar agama yang diadakan di sekolah-sekolah tersebut.
1: Betul. Gitu. Itu indahnya toleransi ya Kak.
2: Toleransi Kak.
1: Tapi kalau ngomongin soal toleransi, nah ini kalau menurut Kak Debbie sendiri ya, sebenarnya apa sih yang paling sering disalahpahami ya dari kata toleransi nih?
2: Ya, sebetulnya kalau anak muda sekarang kurang memahami makna toleransi karena merasa toleransi itu seperti yang meyakini atau membenarkan agama orang lain. Atau mencampur adukan agama kita dengan orang lain sehingga orang mulai menjaga jarak. Ya, sebetulnya teman Pro 2, perbedaan itu bukan menjadi tembok, seharusnya menjadi jembatan. Nah, jembatannya itu adalah toleransi. Jadi toleransi ini sebagai penghubung untuk kita bisa bergaul, berteman, bersinergi dengan orang yang berbeda agama. Jadi toleransi sendiri sifatnya netral, tanpa harus mengaitkan nilai agama saya dan nilai agama orang lain.
1: Benar.
2: Jadi teman-teman, toleransi itu dimaknai sebagai jembatan ya.
1: Jembatan.
2: You bisa berkomunikasi, teman-teman bisa membangun relationship, bisa membangun kerjasama dengan toleransi tadi. Ya, sikap memahami bahwa setiap orang punya keyakinan masing-masing.
1: Betul.
2: Dan itu tidak boleh dilukai ya keyakinan setiap orang. Begitu Kak Elsa.
1: Karena kita juga setiap individu itu punya hak ya untuk mengikuti kepercayaannya, agama dan kepercayaannya. Jadi kita nggak bisa maksa ya, termasuk tadi sempat disampaikan juga. Karena kan kita biasanya di masyarakat tuh ada kegiatan-kegiatan yang untuk beberapa kalangan ya, misalnya yang minoritas kan kadang mungkin jadi ngerasa terpaksa ya Kak, karena karena itu misalnya karena minoritas jadinya kalau ada kegiatan tadi misalnya di sekolah, jadi mau gak mau tuh harus ikut gitu, padahal bisa aja misalnya gak ikut, ya gak apa-apa juga ya kak ya.
2: Betul, gak apa-apa, juga ikut juga gak apa-apa, yang penting juga izinnya dengan jujur dengan betul, sopan ya sopan. Kak, bukan menjaga jarak.
1: Iya,
2: ya, hati-hati betul. Nih kalau lagi mau izin-izinan ya kak ya, jangan sampai membuat gap ya, dengan teman-teman yang berbeda agama yang lain.
1: Betul sekali, benar-benar, jadi kuncinya tuh biar kita sama-sama adem, damai, tenang, kita masing-masing punya urusan masing-masing dan kepercayaan kita, tapi kita tetap menghargai teman-teman di sekitar kita pastinya ya kak.
2: Betul
1: ya?
2: Banget, jadi teman-teman tetap menjalankan agamamu sesuai dengan keyakinanmu, tapi tetap bersinergi, membangun harmonisasi dengan orang lain dengan toleransi tadi teman-teman.
1: Betul, ya. Dengan toleransi, dan toleransi ini sebagai jembatan ya kak ya.
2: Jembatan, bukan tembok pemisah.
1: Iya. Oke. Jadi semakin memperjelas, jadi semoga teman Pro 2 di luar sana yang lagi mendengarkan juga semakin paham juga tentang arti toleransi, dan bisa mulai menerapkan di kehidupan sehari-hari ya, untuk lebih toleransi dengan teman-teman, dengan orang-orang sekitar kita yang punya perbedaan pastinya ya. Nah mungkin terakhir nih kak, pesan nih buat teman-teman, teman Pro 2 di luar sana, agar perbedaan ini gak jadi alasan ya buat kita saling menjauh, justru kita saling jalan bareng nih kak.
2: Ya, teman Pro 2, sedikit pesan dari saya buat kita semuanya, kiranya ini menjadi penguatan ya, menjadi spirit buat kita bahwa kita boleh berbeda agama tetapi tetap saling menghormati ya. Kita boleh berbeda pendapat tetapi tetap hidup dengan rukun. Jangan saling menjauh, jangan antipati dengan teman yang berbeda agama, tapi teman-teman berusaha untuk hidup ngeblend ya, bergaul dengan siapapun dan ciptakan pergaulan yang positif ya, pergaulan yang membawa damai karena agama itu isinya adalah tentang kasih. Jadi mari dengan perbedaan yang ada teman-teman hidup untuk saling mengasihi dengan semua orang dimanapun teman-teman berada. Semangat buat teman-teman semua.
1: Siap, wah seru sekali, pesan hangat buat kita semua ya tahun Pro 2. Terima kasih Kak Debi.
2: Sama-sama Kak Elsa.
1: Udah sharing banyak hal. Semoga nanti ada kesempatan baik lain buat kita sharing banyak hal lain ya.
2: Amin. Makasih. Makasih juga buat teman-teman Pro 2 semuanya. Semangat moderasi beragama teman-teman.
1: Siap. Terima kasih. Dan yang pasti tahun Pro 2 kalau bisa tonton ulang ya, yang mungkin baru aja merapat langsung aja merapat di YouTube RRI Purwokerto. Sekarang kita pamit undur diri. See you and bye-bye.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini, tepatnya untuk Selasa 11 Agustus 2026. Informasi terkait dengan Banyumas, siapkan kontingen terdiri dari 350 atlet dan 61 pelatih yang akan berlaga pada 20 cabang olahraga untuk jenjang SD, SMP hingga SMA. Dan berikut laporan dari Vinta Nur Fauzia.
1: Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung 1 hingga 6 September mendatang. Sebanyak 350 atlet dan 61 pelatih disiapkan untuk memperkuat kontingen Banyumas pada 20 cabang olahraga mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Lukman Rais Maulana, mengatakan bahwa latihan para atlet telah berjalan di masing-masing cabang olahraga. Intensitas latihan juga mulai ditingkatkan mengingat pelaksanaan Popda semakin dekat. Koordinasi dengan sekolah terus dilakukan agar para atlet tetap dapat menjalani latihan secara optimal tanpa mengesampingkan kewajiban mereka sebagai pelajar.
2: Jumlah atlet 350, kemudian pelatih jumlah 61, di mana terbagi menjadi 20 cabang olahraga, ini sudah kita rapatkan bersama pengurus cabang olahraganya masing-masing. Kemudian kita sudah komunikasikan juga dengan masing-masing pelatih. Ini sudah mulai latihan di masing-masing tempat. Kita juga dukung nantinya dengan memberikan support secara langsung maupun tidak langsung. Kita akan komunikasikan juga dengan pelajar atau guru-gurunya di sekolah, karena ini memang masih atlet pelajar ya. Walaupun pelajar, mereka memang masih dibebankan latihan yang mana memakai jam-jam sekolahnya dia. Maka dari itu kita komunikasikan dengan sekolahnya, karena mengingat Popda Jateng ini terlaksana 1-6 September, kurang lebih tinggal 3 pekan lagi untuk menuju itu, maka kita tingkatkan intensitas latihannya begitu.
1: Sementara itu, Pemkab Banyumas tidak menetapkan target khusus terkait jumlah medali maupun peringkat. Popda lebih diarahkan sebagai sarana pembinaan dan pengembangan atlet pelajar sekaligus memberikan pengalaman bertanding dalam kompetisi olahraga secara berjenjang. Untuk mendukung kontingen, pemerintah daerah juga menyiapkan fasilitas berupa akomodasi, konsumsi, dan uang harian, transportasi, bahan bakar, pengemudi, hingga jaket kontingen. Namun karena keterbatasan anggaran, pemberian fasilitas dilakukan dengan sistem kota. Dari 350 atlet yang didaftarkan, 255 atlet akan mendapatkan fasilitas penuh, terutama atlet yang diproyeksikan memiliki peluang meraih medali dan mampu bersaing di tingkat Jawa Tengah. Menjelang pertandingan, para atlet juga diminta menjaga kondisi kesehatan, pola makan, istirahat, serta menyesuaikan pola latihan. Hal ini penting untuk mencegah cedera yang dapat menghambat keikutsertaan atlet dalam pertandingan. Dinpora Budpar Banyumas juga mengajak orang tua dan masyarakat memberikan dukungan serta doa agar seluruh atlet dapat menjalani persiapan dengan baik dan meraih hasil terbaik bagi Kabupaten Banyumas pada Popda Jawa Tengah 2026. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Itu dia teman Pro 2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di Produa Hit List ya, bersama Kedua Dividian. Jadi buat kamu yang pengin gabung untuk request lagu, bisa banget, silakan bisa WhatsApp di 081-327-312222 ya. Atau bisa gabung juga lewat IG-nya Produa di @rri_produapwt. Mulai banyak awan di langit-langit sana ya. Berharap akan ada tetesan air hujan aku. Biar kagak panas dan berdebu ya. Ada mulai bersin ya, ada mulai batuk tuh. Aduh. Sama radang ya. Kala kemarau datang. Yaudah. Buat yang ingin gabung ya, silakan. 5 lagu sekaligus, 3 Indonesia dan 2 mancanegara di Hitlist Pro 2 sampai nanti di jam 12. Bisa WhatsApp, bisa lewat IG, dan nanti pun bisa gabung lewat TikToknya Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman berdua mau putarkan lagu yang diminta teman-teman kita yang ada di IG-nya Pro 2 nih. Ada yang minta lagu Sumpah Mati. Oke, siap-siap bakal aku putarkan ya lagu Sumpah Matinya. Sabar aja, sabar. Coba aku cek lagi takutnya salah ya. Tuh kan bener. Ada salah masukin lagu. Juga ada yang minta lagu Menjauh nih dari Vanessa Z, dari Hilda Nandila ya. Terus tadi Sumpah Matinya dari siapa ya? Oh ini dari Firly TBRT. Nah itu tuh yang minta lagu ya. Dan aku udah masukin juga lagu siapa lagi nih? Tulus ya dengan Teh Hijau. Ini lagu yang boleh dibilang lagi rame juga, lagi booming juga ya. Nah, buat yang lain silakan bisa gabung di 081-327-312222 atau lewat IG-nya Pro2 di @RRIPro2PWT.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa nih, kali ini mau baca teman kita yang gabung ya di WhatsApp-nya Produa di 081-327-312222. Dan teman kita yang gabung ada Nandita nih ya, katanya mau minta lagunya dong JKT48 aja yang Jejak Awan Pesawat. Oke, sama Gita aja yang Rutinitas ya, bakal aku puterin ya. Kamu lagi sibuk kah? Nanti aku pun juga akan live ya di akun TikToknya Pro 2, oke? Okay? Itu juga ada teman kita yang gabung, ada Sri aja ikutan gabung, minta lagunya dong dari Taylor Zhou dengan Love You Still. Oh, siap, bakal aku puterin juga ya. Langsung di kasih stiker gak tuh sama Nandita ya? Oke, okay, gak usah pakai lama dah, langsung aku puterin nih, ada Jejak Awan Pesawat.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, setelah ini aku bakal live ya di TikToknya Produa. Jadi buat kamu yang penasaran dengan obrolan-obrolan seru apa di sana ya. Waduh, tapi jangan mengharapkan adanya tongkrongan bapak-bapak. Karena ini siang ya. Kalau malam ada tuh kemungkinan. Kalau sekarang kagak ya. Ada yang suka tebar pisang lagi sibuk dia. Aman-aman ya. Jadi Pure nanti bakal ngobrol santai aja sama dengerin lagu yang kamu request. Oke, okay? Di mana sih TikToknya? Di RRI Pro 2 PWT.

0: 021-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Tabut merupakan perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura, gugurnya Imam Husain, cucu Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Festival ini termasuk menampilkan kembali pertempuran Karbala dan memainkan drum tasa dan dol. Tabut merupakan istilah untuk usungan jenazah yang dibawa selama prosesi upacara tersebut. Walaupun awal mulanya merupakan upacara Syiah, akan tetapi mayoritas penduduk di Pariaman dan daerah lain yang melakukan upacara serupa kebanyakan penganut Sunni. Di Bengkulu dikenal pula dengan nama Tabot. Upacara melabuhkan tabut ke laut dilakukan setiap tahun di Pariaman pada 10 Muharram sejak tahun 1831.
3: Ini Indonesia.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, ini dia saatnya buat kamu yang ingin gabung ya untuk request lagu, khususnya di TikToknya Produa nih, di @RRIPro2PWT. Aku sudah live di sana, tinggal ketikin aja lagu yang ingin kamu puterin, kamu dengerin maksudnya ya. Nah ini ada beberapa juga teman kita yang gabung, ada Hilda, asik banget, minta lagunya Fajar Nur aja yang 8 gitu ya. Terus juga katanya selamat siang aja, siang juga. Ada Ailuna, mau request lagu boleh ke Ailuna ya, jangan cuma ngintip-ngintip doang. Ide dede. Katanya libur aku dong, Pak Dua. Loh, songong sekali dia ya. Pamer lagi libur, kagak apa-apa. Ada wayah di mana kamu akan lemburan. Terus juga ada siapa nih, ada Sabrina nih, mulai kagak fokus loh. Sabar aja, tenang ya. Katanya salam santun siang Masku ya. Ini aku sudah menembak diriku dengan kopi. Ada. Padahal tadi ya, mungkin setengah jam yang lalu gitu, situasi langit di Kota Purwokerto tuh awannya enak gitu, sahdu ya. Sekarang kembali lagi dengan matahari Teletubbies yang panas itu. Maka dari itu ya, silakan yang ingin gabung untuk request lagu boleh banget, silakan bisa WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222 ya. Atau juga bisa gabung lewat IG Pro 2 juga ya. IG udah kelar. Sorry. Di TikToknya Pro 2 ya. Soalnya sama IG sama TikToknya tuh ya, di @RRIPro2PWT. Nah, aku mau mau puterin lagu nih di request sama teman kita. Ada siapa dia? Ada Yustia ya, di Hong Kong, jauh di Hong Kong. Luar biasa. Bisa just tip enggak beliin ini dong, penyangga rambut tuh biar enggak jebrak. Ada di marketplace, ada si Oren, ada harganya hampir 500 ya. Barangkali kalau di sana murah gitu loh ya. Minta lagunya Sadrah, Jangan Paksa Rindu ya. Oke, nanti aku puterin sama sedia aku sebelum hujan dari Gitaf.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: FM Brokoto, teman terbaik kamu. Oh, apa ini ya yang tadi kabarnya tidak terbaca ya? SAP namanya. Minta lagunya yang memilihku. Oh gitu. Siapa yang milih kamu? Sopo? Pasanganmu kah? Yang memilihku. Nanti aku cari deh ya, coba ya. Terus juga ini ada lagu di request ya, minta lagunya Adele. Yowes, tak putar karena ini aku mau, karena dia lagi bersedih ya. Aku pengen muterin lagu yang sedih-sedih punya dia. Ada kan biar menjiwai ya nggak sih? Kalau lagi, biasanya kita kalau lagi senang kita muternya lagu senang. Kalau kita lagi galau kita muterin lagu galau. Emang kalau lagi sedih nggak boleh muter lagu sedih? Boleh aja kan ya, sasa aja kan ya, agar kesedihanmu terluapkan, tersalurkan lewat lagu. Yaudah, ini ada Adele dengan Easy On Me ya, ada kagak sedih-sedih amat tuh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, oh iya tadi ada yang ngingetin headset dipakai, ya udah aku pakai ya. Biar kelihatan radio banget ya. Ada pokoknya nyesel buat kalian ya yang biasa dengerin Pro 2 cuma lewat aplikasi radio digital atau juga lewat konvensional di 99FM tapi gak gabung di live TikToknya Pro 2. Beh, karena kalian akan lebih dekat, lebih intim. Bahasannya ya. Kalau ada tema di situ itu biasanya hanya pemantik aja. Karena yang diulas akan kemana-mana. Nih sama nih ya. Request lagu tapi kemana-mana ngobrolannya. Walaupun di request juga sih lagu-lagu yang pengen didengerin ya. Yaudah nih aku mau puterin dulu. Ada sesi potret ya di request sama teman kita. Itu juga ada beberapa lagu lagi. Ada Fatin sama Kelina ya. Ini juga bakal aku puterin. Dan mungkin akan bertambah lagi ya. Selama masih ada waktu. Ada ya kan sama... Pepatah mengatakan ya, bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi ya. Bila ada waktu, bolehlah kita berjumpa lagi ya. Pulang-pulang beriang tuh. Soalnya dia mandi di ladang ya, masih basah kuyup pulang. Aturan kan mandi di ladang, ganti baju dulu, baru ngobrol ya. Karena dia berjumpa gitu loh sama temennya. Ini malah enggak ya, meriang. Tapi kalau sumurnya gak kering ya, karena lagi musim kemarau.

0: Прорва Хитлис.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Прорва Хитлис.
2: Teman berdua, aku mau puterin lagu ya, Fatin nih, dengan Aku Memilih Setia. Di request tadi sama teman kita ya, ada Fajar. Bener gak sih namanya? Asal sebut aja tuh. Tapi yang jelas ya, waktunya udah mepet juga. Setelah ini bakal ada azan duhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Buat kalian juga yang belum makan siang lah ya. Biar tetap konsen ya, biar tetap bisa beraktivitas. Ngerjain segala sesuatunya kagak salah. Nah itu dia ya. Terima kasih buat yang udah ikutan gabung untuk request lagu. Baik itu di WhatsApp, di IG, atau juga di TikTok ya. Nanti masih ngobrol dikit deh sama teman-teman yang ada di TikToknya Pro 2 ya. Stay tune terus karena aku udah di Widian masih temani sampai nanti di jam 3 siang untuk santai siang.

0: 02317312222 X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, dikta, dan hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan, sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: bahagia sampai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2 nih di Santai Siang Pro 2 ya, bersama Kedua Dividian di kesempatan siang ini yang panas. Kagak bapak. Tadi beberapa teman kita yang gabung juga di live TikToknya Pro 2 bilang pada lapar. Yaudah ini saatnya untuk makan ya, mumpung lagi jam-jamnya istirahat ya gak? Nah kalau makan pasti kan disertai dengan minum dong ya. Masa kalian ule ya, mangan orang Indum ya kan aneh ya gak? Nah ini ada nih ya, beberapa teman kita juga atau mungkin kamu juga sama tuh suka minum teh. Lantas waktu terbaik minum teh tuh kapan? Apakah pagi, apakah siang, apakah malam? Nah kita akan ulas itu semua ya. Stay tune terus, tetap di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap.

Teman berdua nih ya, ngomongin soal teh, karena ini merupakan termasuk salah satu minuman favorit banyak orang. Selain kenapa? Karena selain rasanya, teh juga mengandung banyak senyawa antioksidan dan juga polifenol yang baik untuk kesehatan. Tetapi nih, ya minum teh sebenarnya yang paling bagus tuh kapan sih gitu ya, untuk bisa memperoleh manfaatnya. Jadi waktu terbaik minum teh sebenarnya juga tergantung pada jenis teh yang dikonsumsi. Selain itu juga beberapa jenis teh juga memiliki manfaat yang beda. Semisal untuk meningkatkan energi, membantu pencernaan, atau juga membuat tubuh lebih rileks. Itu beda-beda semua tuh. Ya. Dan waktu terbaik minum teh berdasarkan jenisnya, ini dikutip dari Very Well Health sendiri. Yang pertama adalah teh hijau. Nah ini dia. Teh hijau ini diminum pagi hari atau sore hari itu bisa. Teh hijau memiliki kandungan yang menjadi pilihan tepat untuk diminum pada pagi.

dan sore hari karena kandungan kafein yang dapat membantu meningkatkan energi serta menjaga fokus. Jadi kandungan antioksidan terutama polifenol dan juga katekin ini berperan melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat adanya radikal bebas. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa teh hijau berpotensi juga untuk membantu menjaga kadar gula darah, mendukung penurunan berat badan, itu juga meningkatkan adanya fungsi kognitif, hingga penurunan resiko beberapa jenis kanker, dan hindari juga konsumsi menjelang tidur ya, karena sifatnya itu bisa mengganggu kualitas tidur. Karena tadi ada tuh ya, yang namanya meningkatkan fokus dan energi ya, karena ada kandungan kafeinnya untuk teh hijau. Terus juga ada teh hitam, ini cocok diminum di pagi hari. Nah, kalau kamu gimana nih? Teh hitam tuh yang kayak apa sih ya? Masih mikir kali?

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Tadi udah kita ya sampai di teh hijau yang cocok dikonsumsi atau diminum ya di pagi dan juga sore hari. Nah kali ini ada teh hitam yang cocok diminum di pagi hari. Nah teh hitam ini juga mengandung kafein sehingga lebih ideal dikonsumsi pada pagi hari. Kafein dalam teh hitam sendiri ya itu juga boleh dibilang efeknya dapat bertahan selama beberapa jam, dan teh hitam mengandung polifenol yang unik bernama T-alafin yang diyakini juga dapat membantu menjaga fungsi otak, meningkatkan konsentrasi sekaligus juga memberikan efek antioksidan. Selain itu kandungan L-tianin di dalamnya ini juga membantu tubuh merasa lebih rileks tanpa menyebabkan adanya ngantuk. Nah ada teh jahe, wah kita taunya apa nih? Taunya jahe susu ya, tapi teh jahe kayaknya jarang ya. Nah ini bisa diminum kapan aja ternyata, jadi teh jahe ini juga tidak mengandung adanya kafein, sehingga aman dikonsumsi kapan aja, baik itu pagi, siang maupun malam. Tetapi paling baik dinikmati sebelum atau saat makan, karena dapat membantu juga melancarkan proses pencernaan. Nah teh jahe juga dikenal membantu meredakan mual, kembung, gangguan pencernaan, hingga mabuk perjalanan. Kandungan polifenolnya juga turut berperan untuk mengurangi peradangan dan membantu juga menjaga kadar gula darah. Tuh, minum teh ya.
2: Saatnya Ramadan, lagu ambiar di Pro 2.

Produa. Lagu Ambiar di Produa.

0: Fantasia.
1: Masih ngomongin lagi nih terkait sama teh ya, teh. Kalau tadi ada teh hijau, teh hitam ya, terus ada teh jahe. Nah kali ini ada teh rosella, diminum setelah makan. Ini nih. Ada yang namanya hibiscus atau teh, hibiscus teh ding alias rosella ya. Ini juga bebas kafein sehingga bisa diminum kapan aja. Banyak meminumnya setelah makan di siang ataupun malam ya. Ini bisa membantu meningkatkan produksi adanya urin sekaligus mengurangi kembung. Selain kaya antioksidan, beberapa peneliti juga menunjukkan teh rosella ini berpotensi membantu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan hati, mengurangi peradangan, serta mendukung adanya pengendalian kadar gula darah ya dan berat badan. Nah, teh rosemary juga ada nih, rosella rosemary. Jadi kalau punya anak kembar tuh ya namain Rosmela dan Rosemary. Sama-sama teh. Ada, ini juga bisa dinikmati pada malam hari. Jadi teh Rosemary bisa menjadi pilihan karena tidak mengandung kafein. Dan mengkonsumsinya sebelum tidur ini dapat membantu relaksasi tubuh ya. Itu dia beberapa teh yang bisa dikonsumsi ya. Kalau ada kafeinnya jangan malam ya. Terus juga beberapa gak ada kafeinnya. Ada 5 nih ya. Teh terbaik untuk minum dengan waktu yang tepat ya. Teh hijau, teh hitam, teh jahe, teh rosella dan teh rosemary ya. Ini bisa dilihat di cnnindonesia.com untuk informasi lengkapnya.

0: hanya kaulah arti rumah.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps saja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tabut merupakan perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura, gugurnya Imam Husain, cucu Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Festival ini termasuk menampilkan kembali pertempuran Karbala dan memainkan drum tasa dan dol. Tabut merupakan istilah untuk usungan jenazah yang dibawa selama prosesi upacara tersebut. Walaupun awal mulanya merupakan upacara Syiah, akan tetapi mayoritas penduduk di Pariaman dan daerah lain yang melakukan upacara serupa kebanyakan penganut Sunni. Di Bengkulu dikenal pula dengan nama Tabot. Upacara melabuhkan tabut ke laut dilakukan setiap tahun di Pariaman pada 10 Muharram sejak tahun 1831.
2: Ini Indonesia.

Teman Pro 2 nih, kali ini ya aku bakal berikan informasi seputar dunia olahraga. Ada info menarik apa sih? Setelah kita gagal ya di AFF, kayaknya udah hilang lagi tuh info-info soal bola ya. Nanti kita akan ulas bersama ya informasi terkait dengan dunia olahraga.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Pro 2 FM, Purwokerto.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
1: Teman Pro 2, kita lanjut lagi bahas yang lain lagi. Bahas dunia olahraga. Ini dia, meski AFC tegas melawan Gianni Infantino, suara anggota Federasi Sepak Bola Asia ini tetap bulat menyuarakan pembelotan ya. Jadi Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa ini juga mengeluarkan suara pernyataan meski meminta Infantino mundur. Surat tersebut juga ditandatangani bersama dengan UEFA dan juga CONCACAF. Nah, suara dari AFC sendiri yang menentang rezim Infantino merupakan sikap semua anggota. Dan setiap 11 anggota ya, setidaknya ada 11 anggota malah dengan terbuka menyatakan dukungan kepada Infantino. Jadi gimana sih? Nah, pada hari Selasa ini ya, belum ada informasi juga bahwa AFC telah melakukan pertemuan minimal virtual gitu ya, dengan seluruh anggotanya berisi 47 federasi atau asosiasi. Nah, ke-11 anggota AFC yang telah menyatakan dukungan ke Infantino adalah Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Sri Lanka, Indonesia, Lebanon, Bhutan, Mongolia, Filipina, Bangladesh, dan juga Timor Leste. Kok bisa nih? Yang jelas Indonesia atau PSSI ya, itu juga menjadi negara Asia pertama yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Infantino. Mantan Sekretaris Jenderal UEFA dianggap bekerjasama ya, berjasa juga bagi Indonesia tuh ya. Selain itu, satu persatu negara-negara Asia lain juga menyatakan dukungan. Timor Leste menjadi anggota Asia terakhir yang secara terang-terangan mendukung adanya Infantino. Gimana nih publik nih ya, tahu hal tersebut? Soalnya gimana ya, kemarin aja lawan Singapura itu wasitnya ada bingung dah ya, bengong.

ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Santai siang. Kita lanjut lagi nih teman Podo ya, dengan informasi seputar dunia olahraga. Oke, klasemen Rookie of the Year Moto3 2026 ada Veda Ega Asapi Hakim Danis ya. Nongol nih namanya nih. Nah, yang jelas pembalap Indonesia Veda Ega Pratama ini bersaing ketat dengan yang lainnya di klasemen Rookie of the Year 2026 untuk Moto3. Posisi Ega di posisi berapa kira-kira ya? Jadi Moto3 Inggris 2026 ini sudah merampungkannya pada hari Minggu kemarin. Dan Veda Ega sendiri juga finish di posisi ke-9 dalam sesi balap. Rider asal Wonosari ini juga mendapatkan tambahan 7 poin berharga. Dan dalam klasemen pembalap, petikan 7 poin ini menempatkan Veda Ega di peringkat ke-6 dalam klasemen gitu ya, dan koleksinya adalah 97 poin. Namun klasemen Rookie of the Year Moto3 2026, Veda ini berada di posisi kedua ya. Veda punya rata-rata finish posisi ke-6 sejak awal musim, dan rider 17 tahun ini juga tertinggal dari Brian Ureid di puncak klasemen. Dan pada satu sisi Veda sendiri juga ditempatkan dengan pembalap lainnya ya, menempel ketat nih dari Malaysia, yaitu Hakim Danis gitu. Kita tunggu aja deh ya, memang kalau kita lihat motornya si Veda nih ya gimana ya, lagi kurang ya, pabrikan yang satu ini lagi kurang nih memang, di MotoGP pun juga sama.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia. Radio FM

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Satu lagi nih informasi ya terkait dengan dunia olahraga. Apakah ini jawaban dari info pertama tadi? Indonesia ya dipastikan menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Rencananya juga pertandingan ajang resmi FIFA tersebut akan digelar pada September hingga Oktober di Jakarta dan di Jawa Barat ya. Apakah jersey akhirnya dipakai atau nanti dulu dah? Gak tahu kapan dipakainya nih. Ya, yang jelas Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan salah satu turnamen resmi yang digelar di FIFA. Digelar FIFA maksudnya. Dan dia juga belum dapat memastikan ya tim yang akan berpartisipasi maupun jadwal pertandingannya di ajang tersebut. Nah, meski jadwal dan juga peserta belum diumumkan, Erick memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 ini terus dilakukan, salah satunya dengan meminta dukungan pemerintah daerah termasuk juga pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk ikut mensukseskan ajang tersebut. Menurut Erick Thohir sendiri ya, penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 ini tidak sekedar menjadi ajang pertandingan sepak bola. Ia juga menilai turnamen tersebut juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan masyarakat sekaligus menunjukkan karakter kebangsaan Indonesia. Nah, Erick berharap sendiri penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup di Indonesia ini dapat didukung penuh dari pemerintah daerah dan juga masyarakat pencinta sepak bola tentunya ya. Dukungan tersebut juga dinilai penting agar timnas Indonesia dapat terus meraih hasil positif dalam kompetisi internasional. Ada, kita tunggu ya. Aku sih penasaran banget JIS loh terkait dengan itu. Maksudnya kan itu kan dibangun tarafnya internasional gitu ya, diproyeksikan untuk laga-laga internasional gitu. Tapi kok yang ada malah untuk konser internasional sih.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Vibe out! Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Rasma.

99.2 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Masih bersama aku Deddy Widian, satu jam terakhir sampai nanti di jam 3 sore. Oke, okay. Okay lah, kita mau bahas ya terkait dengan informasi seputar dunia hiburan. Oke, okay? Berikan informasi update, jadi silakan aja. Jadi buat kalian yang penasaran bisa gabung ya sampai nanti di jam 3 untuk informasi terkait dengan dunia hiburan.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman Pro 2 nih, The Massive ya, akan kembali tur ke luar negeri melalui tur Asia bertajuk The Massive Asia Home Tour. Tur ini juga jadi perjalanan The Massive untuk menyambangi sejumlah wilayah di Asia seperti halnya Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan hingga Singapura ya. Jadi dalam unggahan di media sosial oleh The Massive gitu ya, salah satu pemberhentian yang sudah diumumkan adalah Taipei, Taiwan yang akan menjadi konser penampilan masif di Sub Live Taipei pada 4 Oktober mendatang. Nah, tentu saja kategori tiket yang ditawarkan meliputi 1F General Administration. Harganya itu sekitar 1.080. Dan juga masih banyak yang lainnya gitu ya. Tiket dan sejumlah adsense sendiri untuk pertunjukan di Taiwan itu mulai tersedia pada 10 Agustus ya melalui themassivetour.com. Ya, masa Indonesia enggak sih ya. Jadi Jakarta, Hong Kong, Malaysia dan Singapura nih di Asia The Massive. Ya, untuk memberikan apa namanya ya, pertunjukan kepada teman-teman kita ya yang merantau sampai ke luar negeri.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
1: Kita lanjut lagi nih, cari informasi menarik lainnya ya. Setelah tadi The Massive bakal tur Asia pada Oktober nantinya. Nah ini nih, ada film garapan dari Netflix dikabarkan ya bakal apa namanya mengakhiri garapan Squid Game karena batal. Jadi proyek dari Squid Game sendiri versi Hollywood yang kabarnya digarap oleh sutradara Fight Club yaitu David Fincher dilaporkan batal produksi. Keputusan ini juga memupuskan spekulasi perluasan serial fenomenal asal Korea Selatan tersebut ya ke pasar Amerika Serikat ya, Squid Game. Jadi yang jelas meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Netflix, proyek spin-off yang sempat menyusung judul kerja Hackler ini juga dikabarkan resmi dihentikan dan tidak dikembangkan lagi ya. Ini pun diberitakan oleh Korea Herline pada Senin kemarin. Sebenarnya banyak kok, Netflix tuh banyak film-film yang diadaptasi gitu ya, dibikin ulang dari negara yang berbeda. Itu tuh banyak yang kayak gitu ya. Nah termasuk Squid Game, pinginnya juga kayak gitu tapi batal. Nah laporan eksekutif The Playlist menuliskan bahwa Netflix memilih tidak melanjutkan proyek tersebut menyusul pergeseran prioritas strategi dari platform streaming tersebut. Dan adanya Fincher juga telah diberitakan beralih fokus ya ke proyek yang lain. Kita nggak tahu dah ya bagaimana nih. Akankah memang ada atau enggak ya? Tadinya kan pingin jadi Squid Game yang ketiga gitu, tapi versinya Hollywood. Ya kita nggak tahu juga dah ini akan berlanjut atau tidak ya. Atau mungkin orang-orang udah bosan juga cukup dengan yang kedua, ya bisa jadi.

senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2 nih, Big Bang akan merilis single atau apa nih? Atau lebih dari single? Waduh, big ya. Pada 19 Agustus. Yang tentu saja untuk perayaan ulang tahun debut mereka ke-20. Jadi rencana peluncuran single digital dikonfirmasi oleh YG Entertainment sendiri sekaligus agensinya ya. Ini bakal diluncurkan nih, karya terbaru sekaligus menjadi petanda kembalinya grup boyband tersebut gitu ya ke industri musik setelah terakhir rilis di tahun 2022 atau sekitar 4 bulan ya. Selain itu juga Still Life ini menjadi karya terakhir yang masih melibatkan mantan mereka ya, atau Choi Seong Yun, sebelum resmi hengkang dari grup. Betul ya. Dan pihak agensi menambahkan bahwa fans bisa mengeksplorasi adanya spektrum musik baru yang bakal disuguhkan grup dalam momen kembalinya mereka ya setelah lama hiatus. Gitu. Big Bang. Udah beda tuang gak ya kira-kira ya. Atau mukanya tetap awet muda ya. Nah, informasi lengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com. Sekaligus ya, abis ini bakal ada Aris juga yang temani kamu sampai nanti di jam 8 malam. Artinya aku udah dibidian harus pamit dulu dari ruang dengar kamu.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro2, gimana kabar kamu di siang hari ini? Masih semangatkah di tengah-tengah panasnya sinar matahari dengan langit yang biru sebiru duit 50.000? Iya, kalau birunya lihat duit 50.000 walaupun panas-panas kayak gini tetap semangat ya teman berdua. Dan ya tadi di sesi pertama santai siang ada Dodi Widian yang temenin kamu. Sekarang di sesi kedua ya, ada aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 4, dan nanti bakal lanjut lagi dari jam 4 sampai jam 7 ada aku juga di Sore Ceria. Lanjut lagi nanti ada relay ke Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat ya. Yang pasti hari ini dengan cuaca yang begitu cerah dan duit 50.000 yang begitu cerah juga. Ya, nanti aku bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Bro2. Ada Siska Kurnia. Thank you buat Siska Kurnia. So, teman Bro2, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

Santai siang. Nomor 2 kali ini ada di Kabupaten Banyumas ya. Ini udah gak narik retribusi sampah lagi, soalnya sekarang lebih milih ngandelin kelompok swadaya masyarakat buat ngolah sampah ya, jadi barang yang punya nilai ekonomi. Dan sampah-sampah rumah tangga dipilah biar yang organik bisa jadi pakan maggot, sedangkan sisa lainnya dikirim ke TPST buat dijadiin bahan bakar pengganti batu bara atau briket. Dan saat ini pengolahan sampah di Banyumas ya udah nyampe angka 70% dan rencananya bakal makin maksimal lewat pembangunan 15 TPST tambahan di berbagai kecamatan. Dan sistem mandiri lewat iuran warga ini bikin urusan sampah jadi lebih beres dan gak numpuk sampai bau karena langsung diproses setiap harinya. Dan ya mudah-mudahan pengolahan sampah di Banyumas ini bisa terus dikembangkan sehingga nanti pengolahan sampah yang 70% itu bisa naik lagi angkanya menjadi 75, 80 dan seterusnya, sehingga di Banyumas sendiri nanti ya bisa dibilang kabupaten yang bersih ya, tanpa sampah gitu kan, harapannya seperti itu ya. Dan ini tentunya butuh dukungan dari kita masyarakat, khususnya kita nih generasi muda teman Produha, harus aware, harus peduli ya. Ingat, jangan buang sampah sembarangan teman Produha ya. Kalau misalkan kamu bawa sampah gitu kan, atau menghasilkan sampah, ya dibuangnya di tempat sampah gitu. Jangan asal lempar-lempar aja, khususnya kalau lagi ada event besar ya. Ini sangat jadi perhatian loh teman Produha. Kalau misalkan ada event-event besar itu, aduh sampahnya masih ada aja yang buangnya sembarangan ya. Dan kita harus mulai dari diri kita sendiri, memberikan contoh untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan seterusnya.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Bro 2, PMK Banyumas lagi gercep banget ya, nyiapin macam-macam agenda seru buat nyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, biar suasana kemerdekaan makin berasa dan gak cuma formalitas doang. Dan Bakes Bang Pol Banyumas ini ngajak semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar sampai komunitas, buat ikutan keramein rangkaian acara, kayak misalkan upacara bendera, terus ada kegiatan lingkungan yang memang asik gitu kan. Selain warga ya, ini juga dihimbau buat dipasang, maksudnya pasang bendera merah putih ya, sebulan penuh di bulan Agustus, sambil tetap jaga kerukunan dan gotong royong, biar wilayahnya tetap aman dan juga nyaman. Kalau di tempat kamu gimana teman berdua? Sudah mulai lomba-lomba kayaknya ya. Ada yang seru juga ya, gang mulai ditutup, gak boleh lewat karena lagi buat lomba. Ini bakal seru banget, panas-panas kayak gini lomba keringetan minum es teh kayaknya seger ya.

Santai siang. Kekeringan parah ya lagi melanda 14 kecamatan di Banyumas yang bikin sekitar 28 ribu warga pusing gara-gara krisis air bersih teman berdua. Jadi BPBD gercep banget ngirim jutaan liter air lewat ratusan tangki buat bantu puluhan desa yang emang lagi butuh pasokan darurat ya. Biar masalah ini nggak terus-terusan kejadian, rencana pengajuan sumur bor ke BNPB sama TNI lagi diproses buat jadi solusi jangka panjang yang lebih oke. Mengingat kemarau diprediksi bakal awet banget nih sampai awal tahun depan ya, ini prediksinya. Tapi aku dapat sedikit bisik-bisik bocoran gitu kan, kemungkinan untuk kemarau ini sampai Oktober dan akan mulai hujan itu di November, awal November. Ini kemungkinan ya, ini menurut bisik-bisik dari info-info lah ya, dari BMKG teman-teman berdua, yang diperkirakan seperti itu. Tapi kalau misalkan diperkirakan di awal tahun ya semoga aja enggak ya teman-teman berdua ya. Dan warga emang kudu super hemat pakai air dan enggak boleh boros sama sekali gitu, mengingat aduh ini air bersih teman berdua, aku melihat dan mungkin bisa dibilang mengalami gitu ya, kekurangan air itu sangat-sangat aduh tidak nyaman sekali. Tapi ya buat kamu yang memang ada air di sekitar kamu ya, kamu harus bijak menggunakan air bersih ya. Kalau misalkan gak butuh-butuh banget ya jangan dibuang-buang mubazir gitu teman berdua. Jadi harus pinter-pinter memanage air bersih.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Santai siang. Menjelang jam 4 teman per 2 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini harus usai, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku di Sore Ceria sampai nanti kelar jam 7 aku temenin kamu. So, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2. Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Kabupaten Banyumas mendapat kesempatan untuk menampilkan kesenian daerah di Istana Negara. Sejumlah penari kini telah menjalani latihan intensif untuk mempersiapkan penampilan tersebut. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Ilham Falih.
6: Penari Kabupaten Banyumas tengah mempersiapkan penampilan tari Kelana Lengger untuk upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di Istana Negara. Karya tari tersebut disiapkan untuk memperkenalkan identitas budaya Banyumas dalam agenda kenegaraan. Koreografer sekaligus pelatih kontingen Banyumas Rianto mengatakan, tari Kelana Lengger menggambarkan perjalanan kesenian lengger dari masa ke masa. Karya tersebut memadukan unsur lengger, panceran, serta ebek atau kuda kepang. Menurut Rianto, perpaduan tersebut tetap mempertahankan karakter kesenian Banyumasan.
7: Karya tarinya ini adalah Kelana Lengger. Kelana ini adalah sebuah siklus perjalanan tentang lengger yang saya padukan dengan panceran dan juga ada ebek atau kuda kepang. Jadi dalam perjalanan sejarah lengger ini dari zaman ke zaman itu generasi ke generasi semakin sini semakin ada perubahan-perubahan. Kemudian generasi sekarang juga kan perlu mengenal tentang kebudayaan tubuh sendiri yaitu keseniannya. Terus kemudian juga lengger ini sebagai identitas budaya yang memang tidak bisa diwakilkan oleh daerah-daerah ataupun negara lain gitu ya.
6: Persiapan dilakukan dalam waktu singkat, seleksi penari berlangsung pada 6 dan 7 Agustus 2026. Setelah itu, para penari langsung menjalani latihan intensif untuk menguasai koreografi dan pola lantai. Kontingen Banyumas menyiapkan sekitar 100 penari berusia 15 hingga 25 tahun. Secara keseluruhan, kontingen berjumlah sekitar 120 orang yang terdiri atas penari, pelatih, dan ofisial. Salah satu penari Febrian Saputra Dewa mengatakan, keterbatasan waktu menjadi tantangan utama dalam persiapan. Para penari harus menjaga stamina sekaligus menguasai materi dan pola lantai dalam sekitar 3 hari latihan.
8: Yang paling penting itu stamina banget ya, karena stamina itu sangat diperlukan karena kita latihan hanya singkat sekali, kurang lebih hanya 3 hari kemarin dari tanggal 8, 9, baru 2 hari dan 3 hari ini kita harus ngejar materi dan kejar pola lantai. Dan kita berangkat itu kan tanggal 12, jadi kan untuk persiapan di Purwokertonya aja itu udah tinggal berapa hari lagi dan sangat singkat. Nah itu yang perlu dibutuhkan itu stamina, konsentrasi, dan yang terutama fisik aja sih. Karena ini koreo baru, garapan baru, kita masih awam juga, gak tahu tariannya seperti apa, dan kita harus digembleng sama koreografer dan pelatih-pelatih.
6: Selain Kelana Lengger, pertunjukan Banyumas juga akan memadukan tari Baladewa, yaitu tari Gagahan Putra. Kedua karya tersebut akan disajikan dalam satu rangkaian pertunjukan selama sekitar 5 menit. Rianto mengatakan, Banyumas mendapat kesempatan khusus menjadi satu-satunya kabupaten yang tampil dalam penutupan acara penurunan bendera. Ia berharap kesempatan tersebut dapat memperluas pengenalan budaya Banyumas, sekaligus mendorong generasi muda untuk mempelajari dan mengembangkan kesenian tradisional. Sementara itu, Febrian mengaku bangga dapat menjadi bagian dari delegasi Banyumas. Ia berharap penampilan di Istana Negara dapat membuat budaya Banyumas semakin dikenal masyarakat luas dan tetap berkembang di tengah perubahan zaman. Kontingen Banyumas dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada 12 Agustus 2026 untuk mengikuti rangkaian persiapan sebelum tampil pada upacara penurunan bendera 17 Agustus mendatang. Ilham Fali melaporkan.
5: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
9: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Warga Banyumas, teman berdua, ya ini lagi berharap banget layanan bus Trans Banyumas nggak bakal berhenti beroperasi gara-gara subsidi sebesar 15 miliar dari pemerintah pusat dicabut. Waduh, ini gimana ya? Sejauh ini penumpang sih ngerasa nggak masalah kalau tarifnya terpaksa naik jadi Rp5.000 buat umum, asalkan kenaikannya nggak terlalu drastis ya. Soalnya fasilitas busnya emang udah nyaman dan ngebantu banget buat mobilitas sehari-hari. Jadi pihak pengelola bus juga ini lagi optimis layanan transportasi ini tetap bisa lanjut ya lewat opsi penyesuaian harga tersebut. Supaya nggak melulu bergantung sama bantuan subsidi gitu kan ya. Ya ini memang mungkin salah satu keputusan yang agak sulit ya teman-teman berdua. Karena ya di sisi lain pengennya pemerintah daerah bisa memberikan transportasi umum yang murah gitu kan, ya walaupun nggak gratis gitu tapi murah gitu. Tapi di sisi lain kalau misalkan harganya murah juga karena subsidi dari pusat itu sudah dicabut, ya bingung juga nanti buat operasionalnya. Nah ini ya mau tidak mau ya, semoga saja sih nanti ada opsi tengahnya, kalaupun dinaikkan gitu ya harapannya warga pastinya nggak terlalu tinggi ya, supaya warga ini masih bisa menikmati transportasi umum yang nyaman dan juga ngebantu untuk aktivitas sehari-hari.

gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua kali ini tim kesenian dari Banyumas lagi sibuk banget ya, latihan keras nih buat persiapan tampil di Istana Negara biar budaya daerah makin dikenal sama anak muda zaman sekarang. Dan pelatihnya benar-benar nekenin kedisiplinan soal waktu sama mental biar semua gerakan dan pola lantainya pas ya, walaupun waktu latihannya tergolong mepet nih. Dan kesempatan yang keren ini jadi kebanggaan tersendiri buat para penari karena bisa bawa nama harum Banyumas sekaligus bukti kalau tradisi lokal tetap bisa lah ya bersaing di level nasional. Dan harapannya momen ini bisa bikin budaya Banyumas makin eksis dan terus dijaga biar gak hilang di telan zaman yang di era sekarang itu ya seperti itulah ya, sangat terpengaruh sekali di sosial media. Dan mudah-mudahan ini bisa ditularkan juga ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin di luar Banyumas tertarik dengan kesenian dari Banyumas.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Turbo FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: PMK Banyumas lagi ngadain uji coba yang keren banget nih lewat program Pasti Sekolah yang nyulap satu unit bus wisata jadi bus sekolah buat rute Kalibagor sampai Banyumas. Dan layanan ini mulai berjalan ya sejak 10 Agustus 2026 dan bakal ngelewatin 8 sekolah biar para pelajar di Banyumas ini makin gampang dapat transportasi yang lebih enak gitu ya. Dan pengoperasian bus ini sebenarnya udah direncanain matang lewat survei bareng pihak terkait dan dapat izin resmi dari bupati. Jadi emang murni buat kepentingan transportasi sekolah dan gak ada sangkut pautnya sama acara sekolah tertentu ya. Ya mudah-mudahan adik-adik kita yang lagi sekolah teman berdua makin semangat lagi ya, karena ada kendaraan khusus sekolah yang nanti bisa digunakan buat berangkat sekolah.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Musim kemarau 2026 di wilayah Banyumas lagi rawan banget sama kejadian kebakaran hutan dan juga lahan ya, yang udah ngerembet ke area seluas 12 hektar lebih nih di berbagai kecamatan. Dan BPBD bareng TNI, Polri dan juga pihak perhutani sekarang lagi beneran siaga buat gercep ya nanganin api biar nggak makin meluas ke pemukiman ataupun area hijau lainnya. Dan ada himbauan juga, ini penting buat kita semua ya teman berdua, biar gak ada yang sembarangan bakar sampah atau buka lahan pakai cara dibakar ya, karena kondisinya lagi kering kerontang dan ini otomatis gampang banget nih buat kesulut api. Dan laporan warga yang cepet pas lihat titik api ini beneran jadi kunci utama biar penanganan bisa langsung sat-set, gak ada telatnya. Nah, masalahnya kalau udah terlambat, wah itu susah banget untuk memadamkannya teman berdua.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator dari Dinas, operator ATCS ya, dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Isna, halo, selamat sore Kak Isna.
1: Halo, selamat sore Aris.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan informasinya.
1: Ya, terima kasih Aris. Selamat sore sobat setia pendengar RRI Pro 2 dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya langsung dari Sisirum ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah di beberapa simpang yang kami amati, baik di dalam perkotaan Purwokerto maupun di luar perkotaan. Langsung saja kita mulai dari simpang Gor Satria yang terlihat ramai lancar, terutama dari arah timur atau dari arah Gor, dan dari arah selatan atau dari arah Kebon Dalem yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Selanjutnya kita beralih ke simpang Alun-Alun yang juga terlihat ramai lancar, terutama dari arah timur dengan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Selanjutnya kita menuju ke arah underpass yang terlihat cukup ramai, baik dari arah barat dan timur. Kendaraan di underpass didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4, namun terlihat juga beberapa kendaraan truk dan bus yang lewat. Berdasarkan pantauan kami dalam beberapa menit terakhir, aliran kendaraan dari arah barat beberapa kali mencapai monumen Gada Rujak Polo. Nah, selanjutnya kita beralih ke simpang Tanjung di selatan yang terlihat ramai lancar. Kendaraan di simpang ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 disertai beberapa kendaraan berat seperti bus dan truk. Terakhir kita menuju ke luar kota menuju simpang Aji Barang yang terlihat ramai lancar dan tidak sepadat seperti di wilayah perkotaan Purwokerto. Meskipun begitu, kami tetap menghimbau bagi pengendara yang akan atau sedang melewati simpang Aji Barang ini untuk berhati-hati karena banyak kendaraan besar yang lalu lalang di simpang ini. Demikian laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari Sisirum ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada sobat sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan lampu lalu lintas serta mengikuti perintah petugas di lapangan. Saya Isna pamit undur diri, selanjutnya saya kembalikan ke studio bersama Kak Aris. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Isna atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Ya, terima kasih Kak Aris.
0: Ya, teman berdua, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku novel, dikta, dan hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan, sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, Esensi Buku, Dikta dan Hukum karya Dian Farah, dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Kekeringan di wilayah Cilacap ini ternyata meluas ya, sampai nyentuh 13 kecamatan dan 29 desa yang butuh bantuan banget. Dan pihak BPBD Cilacap ini udah gercep nyalurin sekitar 1 juta liter lebih air bersih nih buat warga yang memang terdampak fenomena alam ini ya. Walaupun akses ke lokasi kadang agak ribet ya gara-gara medan perbukitan. Dan distribusi air ini tetap jalan terus, apalagi kebantu sama harga bahan bakar yang ya kebetulan lagi turun ya teman berdua. Rencananya aksi bagi-bagi air bersih ini gak bakal berhenti selama masih ada laporan masuk dari desa-desa yang lagi krisis air teman berdua. Makanya kalau misalkan di tempat tinggal kamu gitu, air itu masih ada gitu teman berdua, air bersih ya, ya harus bijak juga menggunakan. Karena memang di luar sana itu banyak banget teman berdua yang membutuhkan air bersih dan masalahnya gak ada gitu ya. Sumur-sumur tuh banyak yang kering, terus mungkin kalau yang pakai perusahaan air minum gitu kan keluarnya sedikit gitu. Nah ini jadi problem lagi ketika memang akses untuk air bersihnya itu susah lagi teman berdua. Misalkan harus ke lain desa dulu, wah itu repot banget sih. Makanya buat kamu yang punya air bersih sangat beruntung teman berdua, harus pintar-pintar menggunakannya. Kalau misalkan nggak penting-penting banget pakai air ya nggak usah pakai air ya. Tapi kalau misalkan menggunakan air ya seperlunya aja, jangan boros-boros.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro

0: Ria. Sore Ceria.
1: BMKG ini baru aja ngeluarin peringatan dini ya soal gelombang tinggi yang bisa nyampe 4

nanti aku saranin sih udahlah nonton dari kejauhan aja, nggak usah ada acara mandi-mandi di laut, itu bisa membahayakan ya. Dan beberapa tempat memang dilarang ya untuk mandi di laut ya teman berdua, jadi harus ditaati aturannya karena itu bisa beresiko membahayakan diri kamu.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Kali ini kondisi kekeringan di Banjarnegara ya ini makin kerasa banget ya, sampai bikin sekitar 18.172 warga sekarang tuh bergantung sama kiriman air bersih ya. Jadi pihak BBBD Banjarnegara ini udah gercep nyalurin lebih dari 3 juta liter air pakai ratusan mobil tangki buat bantu 27 desa dan kelurahan ya yang lagi kesulitan air, teman berdua. Dan bantuan ini terus jalan secara bertahap biar kebutuhan ribuan keluarga di 10 kecamatan tetap terpenuhi selama musim kemarau yang makin menantang ini. Aduh, ini apalagi musim kemarau ini diprediksi bakal panjang, teman berdua. Jadi buat kamu harus pinter-pinter ya kalau misalkan punya air bersih, digunakan seperlunya aja.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak akan ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua orang selesai dihisab. Tiga macam orang itu adalah seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat, sedangkan mereka sangat senang kepadanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Jam 6 ini teman berdua ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan azan maghrib. Dan ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Nanti aku masih bakal temenin kamu di sore ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatannya pada sang bunda tak menghalangi keinginannya bertemu dengan Rasul. Namun, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Setibanya di Madinah, Rasul sedang berada di Badar. Sehingga pemuda Yaman itu harus kembali ke tempat tinggalnya dengan tangan hampa. Demi menjaga amanah sang bunda untuk segera kembali, ia pun pulang ke kampung halaman meskipun tak berhasil bertemu dengan Rasul. Rasul kemudian menyebutnya sebagai manusia langit. Dia itulah Uwais Al-Qarni dari negeri Yaman. Istighfarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat Imam Ali radhiyallahu an pernah dipesan oleh Rasul, "Kelak jika aku telah tiada ya Ali, datanglah kepadanya dan mintakan istighfarnya untukmu." Para ulama menyebut Uwais Al-Qarni sebagai manusia bumi yang tidak tenar di bumi, tapi ia tenar di langit. Tahukah kita apa penyebab utama kemuliaan beliau? Ternyata beliau adalah orang yang sangat kuat imannya kepada Allah dan Rasulnya. Meski tak bersua dengan Nabi, walau hidup sezaman dengan beliau, tapi iman tetap menyala di dadanya. Ia juga setia merawat ibunya yang renta sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Ketika ia meninggal dunia, para malaikat pun bertakziah untuk mengiringkan jenazahnya sehingga lorong-lorong di kota Yaman semuanya penuh dengan para pentakziah. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Tabut merupakan perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura, gugurnya Imam Husain, cucu Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Festival ini termasuk menampilkan kembali pertempuran Karbala dan memainkan drum tasa dan dol. Tabut merupakan istilah untuk usungan jenazah yang dibawa selama prosesi upacara tersebut. Walaupun awal mulanya merupakan upacara Syiah, akan tetapi mayoritas penduduk di Pariaman dan daerah lain yang melakukan upacara serupa kebanyakan penganut Sunni. Di Bengkulu dikenal pula dengan nama Tabot. Upacara melabuhkan tabut ke laut dilakukan setiap tahun di Pariaman pada 10 Muharram sejak tahun 1831.
3: Ini Indonesia.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita lanjut lagi di sore ceria sesi terakhir ini ya. Sampai nanti jam 7 aku temenin kamu. Dan kali ini ada info yang menarik nih. Jadi ada warga desa Kedung Gede. Ya, ini bareng aparat kepolisian sama tenaga kesehatan lagi rutin banget ngadain aksi gerebek sarang nyamuk. Buat cegah penyebaran penyakit DBD sama malaria ya. Dan kegiatan yang rutin jalan tiap bulan ini fokus banget sama edukasi gerakan 3M plus kayak nguras dan juga nutup tempat air biar nyamuk gak dapet celah ya buat berkembang biak. Dan program kolaborasi ini jadi langkah nyata buat jaga kebersihan lingkungan sekaligus bukti kompaknya warga sama petugas keamanan dalam urusan kesehatan masyarakat.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

Teman berdua ini ada sebuah apa ya, sesuatu yang mungkin dinanti-nanti oleh penikmat musik Indonesia gitu teman berdua. Jadi Slang ini lagi ngasih kode keras mau mampir ke Purwokerto ya. Ingat nih, Slang nih salah satu band legend Indonesia. Ada kode-kode katanya mau mampir ke Purwokerto lewat rangkaian tur Berani Kita Beda. Setelah poster bertajuk Coming Soon Purwokerto beredar luas di media sosial. Dan walaupun fans ini udah pada heboh ya, sayangnya detail soal tanggal main, lokasi sampai harga tiket emang belum dibocorin secara resmi sama pihak manajemen. Ini aku gak tahu ini bakal menjadi berita hoax atau enggak, tapi memang lagi beredar ya poster-poster kayak gini teman bro dua. Apakah beneran nantinya bakal ada Slang mampir di Purwokerto? I don't know teman bro dua. Yang pasti ini lagi rame banget diomongin banyak orang, karena memang ya kita tahu ya Slang itu fanbase-nya luar biasa. Dan kehadiran kakak, kawan-kawan di Purwokerto ini ya tentunya kalau misalkan beneran bakal datang, ini bakal jadi agenda musik paling pecah ya. Sehingga para Slankers disaranin buat tetap pantau info valid dari kanal resmi biar gak gampang kemakan hoax. Makanya kalau misalkan ada info-info ini lagi rame banget masalahnya ya di sosial media ya. Jadi ya sekalian aku bahas aja bahwasannya ya info kayak gini kalau misalkan belum valid dari manajemennya langsung, dari akun resminya langsung ya, ya udah kita pantau aja apakah beneran apa enggak gitu teman berdua. Yang pasti kalau seandainya Slang bakal datang di Purwokerto, wah ini kebayang sih gimana ramenya teman berdua. Ya mudah-mudahan beneran ya bisa datang ke Purwokerto. Syukur-syukur mampir dulu ke Pro 2, kita ngobrol-ngobrol di sini teman berdua. Aku berharap sih.

0: hanya kaulah artiku. Ma.
1: Kau nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

0: ceria. Sore ceria.
1: Kali ini ada Big Bang ya, beneran mau rilis single digital baru judulnya Big ya, pas tanggal 19 Agustus besok buat ngerayain ulang tahun debut yang ke-20. Wow, selamat ya. Dan lagu ini jadi momen comeback yang ditunggu banget setelah 4 tahun vakum. Apalagi sekarang tuh formasi grupnya resmi jadi trio maut, isinya G-Dragon, ada Taeyang sama Daesung ya. Gak cuma lagu, bakal ada tour dunia yang mampir ke Jakarta juga, Jakarta International Stadium tanggal 16 Januari 2027. Biar para fans itu bisa ngerasain langsung vibes King of K-pop yang emang legendaris banget teman berdua. Wah, udah gak sabar ya. Bakal muncul nanti di Jakarta International Stadium. Ini para fans pasti udah siap-siap ya. Nabung dari sekarang. Jadi nanti bisa beli tiket yang VIP ya.

0: ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me.

0: ceria. Sore ceria.
1: Nadine Amizah baru aja ngerilis lagu Moonlight yang ternyata udah dibikin dari zaman dia tuh masih sekolah SMA dulu, teman berdua. Dan lagu ini sebenarnya udah sering banget dibawain pas lagi manggung, tapi baru sekarang beneran diproduksi secara resmi. Ini buat jadi pembuka album ketiganya ya, yang judulnya Laika yang ditinggalkan. Wah, mantap nih. Dan Moonlight sengaja dipilih jadi gerbang awal karena dirasa paling cocok ya buat ngenalin suasana dan dunia yang mau dibangun di album baru itu, sebelum pendengar kenal lebih jauh sama sosok Laika. Wah, ada yang penasaran dengan Laika seperti apa? Wajib dikepoin ya Nadine Amizah dengan album barunya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Nomor 2 menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini harus usai. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Music Live Chat. Nanti bakal ada gesternya adalah Iqbal Arya ya. Dan nanti bakal dipandu sama Edit yang bakal temenin kamu di Music Live Chat atau MLC ya. Tapi aku harus pamit undur diri teman berdua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening dan aku Aris pamit. Bye-bye.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: 2005 usai penggarapan album studio ke-6. Saat ini melanjutkan tour dunia After Our Till Dawn yang mencetak rekor pendapatan tertinggi untuk musisi solo pria dan dijadwalkan akan menyambangi Asia termasuk Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Mattel meluncurkan boneka Whitney Houston Barbie pertama pada tanggal 9 Agustus 2026 kemarin untuk memperingati ulang tahun ke-63 sang diva. Boneka edisi Barbie Signature ini menampilkan gaya ikonik dari video musik I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Boneka tersebut diperkenalkan dalam acara Legacy of Love Gala ke-5 bersama dengan lelang barang peninggalan untuk Whitney Houston Legacy Foundation.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Music Lounge-nya.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro 2 kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi depan nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
2: Halo.
1: What's up bro?
2: What's up,
1: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
2: Betul, kayak 2 bulan lalu.
1: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
2: Iya.
1: Gimana studio bro?
2: Keren, studionya dingin ya.
1: Dingin. Studio dingin. Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
2: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
1: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
2: Home, betul.
1: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
2: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak, ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bukan kebaca ya. Maksudnya kayak udah bisa
1: paham
2: track ya. Gitu. Kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
1: Oke.
2: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh. Bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
1: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
2: Iya.
1: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
2: single pertama. Berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
1: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
2: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
1: Gitu. Oh iya?
2: Iya. Tapi, malah ini yang jadi single kedua.
1: Single kedua? Malah dua pertama ya?
2: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
1: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
2: Beda banget. Iya betul.
1: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
2: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiin itu mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
1: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
2: Beda banget memang.
1: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
2: Iya, akustik gitu kan. Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
1: Benar-benar.
2: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
1: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
2: korelasi ya.
1: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
2: Iya, beda banget sih. Memang
1: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
2: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
1: Oke.
2: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
1: Betul.
2: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
1: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong. Kayak lebih tahu lah ya.
2: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session. Okay. Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
1: Oh wow.
2: Bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya.
1: Orang kan ada, kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
2: Iya, jadi kayak reguleran aja. Gitu. Jadi kayak gitu.
1: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
2: Betul.
1: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
2: Iya.
1: Cuman lagunya kok kayak timpang banget gitu ya.
2: Itu sebenarnya tricky-nya sih di situ, Mas.
1: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih. Gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC. Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. gitu yeah. kan. Ini jadi yeah. single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu enggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Oke. Secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya,
0: retro.
1: 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes.

0: gue tuh suka banget sama ya kayak Major League, bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu. Terus ternyata di approve gitu.
1: Dan malah jadi single kedua ya kan? Malah jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
0: Oke.
1: Gue dari musiknya dulu
0: menarik,
1: lagi.
0: Menarik.
1: Baru dengerin liriknya, gitu. Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
0: Iya betul.
1: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
0: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
1: Yes,
0: gitu.
1: Bener.
0: Iya.
1: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih jujurnya.
0: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay. Lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment.
1: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Gak wajib dia
0: dilakukan, diikutin ya.
1: Bener. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
0: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang gak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa.
1: Nggak bisa ya menggantikan
0: gitu.
1: Ternyata
0: gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain. Makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue ingat sama lo gitu.
1: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
0: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
1: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya bener-bener buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
0: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue ngepus sama keluarganya gitu.
1: Iya.
0: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
1: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh,
0: gitu loh. Jadi
1: malah jadi kayak lagu romantis ya.
0: Itu dia. Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
1: interpretasi ya. Bener. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada nggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
0: Kalau
1: bisa jadi dua itu kan?
0: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
1: Bener.
0: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
1: Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya Takkan Ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya. Kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara okay. bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh meng sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti, ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul. Ya. Sama lu juga berarti ya, di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah?
1: Kalau misalkan major... kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ.
0: Okay.
1: Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung. Gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Okay.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini. Kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun gitu. Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang.
0: Bener. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce. Ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam gitu.
0: Nah,
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak enggak terlalu buru-buruin gitu ya.
1: Tapi jelas nih, okay, kita begini ya. Kita begini. Daripada instead of lu udah ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: enggak semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gua ambil tuh kayak, lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, kopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak okay. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Okay.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak, coba ya, lu cek ya data, buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow, gitu. Gua, itu cukup, maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
1: betul.
0: Gitu
1: itu
0: kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9-9 sampai ke 4.
1: Iya.
0: Itu benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli, gila. Benar-benar office hour.
0: Benar. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya. Karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, yes. Gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi tuh kayak ada Indonesia-nya, tapi di bridge-nya juga ada Shakakan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu
1: pakai akustik dan pakai rekam aja biasa, pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai dua tiga jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Iya. Oh, berarti apa ya maksudnya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya. Berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak taranana papa taratara itu kayak itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh iya. Iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi ngerjain Perunggu.
0: Nah, itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tuker-tukeran data.
0: Iya.
1: Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya,
1: lempar-lempar
0: data itunya sebenarnya ya.
1: Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya.
1: Betul.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih, jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak, duh besok kerja, ada
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: ada
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini.
0: Gitu. Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning sore. Bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih, ayo olahraga, kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Macet. Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu takkan ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru
1: Ya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan.
1: Lagi,
0: galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus kayak gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director
1: ya. Bener. Dapat banget shot-shot itu.
0: Iya, bener.
1: Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus. Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa diulang lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di-request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request yang banyak tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Takkan Ada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah ya.
1: Gitu.
0: Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa
0: semoga,
1: di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima
0: ya.
1: Kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang tanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mas. Mesti minta tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak kak.
0: Thank you so much. Thank you. Sukses so much selalu buat next singlenya.
1: Terima kasih juga.
0: Buat dua singlenya juga.
1: Betul.
0: Sukses selalu ya.
1: Semoga kita, saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong, boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima.
1: Album kelima.
0: Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru, bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

27312222 X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi malam hari ini bersama aku Feni Ayu. Sebanyak 27 kuaran gerakan pramuka di Kabupaten Banyumas telah menjalani penilaian kuaran tergiat 2026. Hasil penilaian akan diumumkan pada 10 September mendatang. Berikut laporan selengkapnya dari Faisal Raihan.
1: Sebanyak 27 kuartir ranting kuaran gerakan pramuka di Kabupaten Banyumas telah menjalani penilaian untuk menentukan kuaran tergiat tahun 2026. Penilaian terakhir dilakukan di kuaran Jatilawang dan kuaran Purwajati. Sekretaris Kuartir Cabang Kuarca Banyumas Wahyu Handoko mengatakan, penilaian tersebut merupakan agenda rutin tahunan untuk mengevaluasi pengelolaan organisasi gerakan pramuka di tingkat ranting. Penilaian tidak hanya bertujuan menentukan kuaran yang memperoleh penghargaan, tetapi juga melihat pelaksanaan program dan pembinaan yang telah dilakukan masing-masing kuaran. Aspek yang dinilai meliputi tata kelola organisasi, administrasi, pembinaan gugus depan, kegiatan anggota muda, pembinaan anggota dewasa, hingga kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Wahyu, setiap kuaran memiliki program dan inovasi yang berbeda. Karena itu, proses penilaian sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat berbagai praktik baik yang telah diterapkan, serta mengetahui bagian yang masih perlu diperbaiki.
2: Kegiatan penilaian lomba kuartir ranting tergiat tingkat kuartir cabang Banyumas ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh kuartir cabang Banyumas ini sebagai bentuk bagaimana kuartir cabang Banyumas menjaga proses kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kuartir ranting, kemudian proses administrasi atau pengadministrasi yang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kuartir ranting. Seluruh kuartir cabang Banyumas ini selalu terpantau dan terjaga sehingga nantinya proses pembinaan pramuka, siaga, penggalang penegakan dega di seluruh kuartir ranting se-Kabupaten Banyumas ini betul-betul berkualitas.
1: Sementara itu, Ketua Kuaran Jatilawang Subagio mendukung penuh pelaksanaan penilaian kuaran tergiat yang dilakukan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus mendorong pengurus untuk terus mengembangkan program kerja dan berinovasi di bidang kepramukaan.
3: Dengan adanya kegiatan penilaian kuaran tergiat ini, justru bagi kami untuk memberikan kesempatan teman-teman di kuaran itu akan selalu berinovasi, selalu mengadakan kegiatan yang sifatnya memberikan kesempatan pada anak-anak didik untuk selalu berkreasi yang endingnya nanti akan membentuk satu karakter kepada anak-anak didik menjadi anak yang mandiri, lepas daripada juara. Bagi saya juara itu penting, tapi lebih ini ada proses untuk menjadi juara. Itu seperti itu, Pak.
1: Setelah penilaian di Jatilawang dan Purwajati selesai, seluruh hasil dari 27 kuaran akan dikompilasi oleh Kuarca Banyumas. Hasil tersebut akan menjadi dasar penentuan peringkat kuaran tergiat tahun 2026. Pengumuman hasil penilaian akan dilakukan pada upacara penurunan bendera dalam rangka Hari Pramuka ke-65 di Gor Satria Purwokerto pada 10 September mendatang. Faisal Raihan melaporkan.
0: Itu dia Info Pro 2 edisi malam hari ini, teman Pro 2 di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Seneng banget ya balik lagi nih barengan sama aku Feni. Kali ini di Jaga Malam ya, di Jangan Galau Malam-Malam edisi Selasa malam. Seperti biasa kita bakal ngobrolin seputar dunia psikologi ya, barengan sama ahlinya nanti, dan ada narasumber juga yang udah bergabung ya sama kita. Dan kamu bisa ikuti banget di obrolan psikologi hari ini di Curhatnya Pro 2 selama 1 jam sampai jam 9 malam nanti ya teman Pro 2 ya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrolin sebuah topik yang sebenarnya lumayan dalam banget ya, lumayan deep banget, tapi ini tetap relatable banget sama kehidupan kita sehari-harinya gitu. Karena mungkin kamu pernah merasakan lagi scroll-scroll media sosial gitu kan, ini kok kayaknya lihat komen-komennya gampang banget ya, orang-orang ini pada ngejudge gitu kan, atau mikir buruk nih sama orang-orang orang lain yang mungkin gak sependapat gitu sama dia, atau mungkin kamu pernah secara gak sadar menjadi salah satunya gitu. Nah ini pas banget sama tema kita di malam hari ini ya. Kita bakal ngobrolin tentang mengapa sih kita bisa mudah membenci, prasangka, dan juga psikologi perdamaian dari dunia psikolog ya terutama. Dan sekarang udah tergabung nih sama kita salah satu narasumber malam hari ini di Curhatnya Pro 2, ada Kak Uswatun Hasanah SPSI MA selaku dosen Fakultas Psikologi UMP yang sudah bergabung bersama Pro 2 ya melalui daring gitu. Kita sama-sama dulu malam hari ini ya. Ada Kak Uswatun, selamat malam Kak Uswatun.
2: Selamat malam Kak. Lama bergantian
1: ketemu ya. Iya loh, ini kayaknya teman Pro 2 udah pada kangen juga sama Kak Uswatun ya. Udah lama banget nih kita gak join dan ngobrol-ngobrol bareng nih. Sehat Kak Uswatun?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat terus. Dan Kak Uswatun, kita malam hari ini bakal ngobrolin sebuah tema yang kayaknya sering banget terjadi sama beberapa orang, tapi mungkin mereka gak sadar gitu ya Kak ya. Ini adalah salah satu fenomena, kenapa sih kita tuh gampang banget mudah membenci gitu kan. Dan aku pengen tanya Kak Uswatun, kalau misalnya dilihat dari pengalaman aku ya, lihat di media sosial gitu, kenapa sih rasanya ini manusia ini gampang banget yang membenci sesuatu yang mungkin beda pemikiran sama dia Kak Uswatun? Bisa dijelaskan gak dari dunia psikologi ini sendiri?
2: Ya, dan saya rasa kayaknya kita semua hampir mengalami ini.
1: Betul.
2: Gitu ya. Kalau dengar kata benci, kita akan membayangkan sesuatu yang ekstrim gitu ya. Mm-hmm. Kita membayangkan orang yang melakukan konflik antar kelompok, kekerasan, mm-hmm, perang, permusuhan yang besar. Padahal sebenarnya kadang isu-isu terkait kebencian itu seringkali tidak dimulai dari sesuatu yang besar gitu ya Kak. Biasanya ya juga mulai dari sesuatu yang kecil, mm-hmm, kayak gitu. Misalkan ya kadang kita sudah terbawa ya, orang kelompok A dia memang kayak gitu, jadinya kita terbawa padahal kita belum pernah berinteraksi. Nah, atau ada orang-orang yang dicap oh dia itu dari kelompok atau lingkungan yang bermasalah, mm-hmm, gitu. Atau ada orang yang berbeda pandangan atau pilihan politik dengan kita, mm-hmm, pasti bawaannya jengkel kan, padahal betul, ya gak apa-apa, dia juga, mm-hmm, punya hak seperti itu untuk, mm-hmm, punya jalannya atau pilihannya. Ya, kalau ada orang yang berasal dari satu kelompok yang sudah kita buat kategorisasi ya, kita seperti membayangkan udah tahu orangnya dan karakternya. Ya, jadi bahkan kalau di sehari-hari kita juga sering banget bilang, saya gak suka orang kayak dia, kayak gitu. Mm-hmm. Padahal kita tuh literally belum pernah tahu orang itu secara personal gitu. Nah, pertanyaan yang kembali pada judul ya, kenapa, mm-hmm, kita gampang banget nih Kak memberikan penilaian, bahkan belum kita kenal aja udah ngasih penilaian dan mengarah pada hal-hal yang kebencian tadi.
1: Benar,
2: kayak gitu. Jadi kenapa kayak hal-hal yang beda, yang sebuah ya itu keniscayaan, itu sebuah sunatullah gitu ya. Tapi kenapa hal-hal yang beda tadi justru berkembang jadi prasangka, jadi benci, malah jadi konflik. Makanya di judul itu kita akan melihat dari psikologi prasangka sama psikologi perdamaiannya.
1: Okay.
2: Ya ini yang poin penting. Ini mungkin terkesan agak serius, tapi memang ini adalah sesuatu yang kita lalui setiap hari dan, mm-hmm, kita perlu untuk mengenal ini. Nah, karena kalau dalam konsep psikologi perdamaian itu sendiri, dia nggak hanya berbicara bagaimana kita menghentikan konflik atau perang. Nah, tapi di sini juga kita berusaha untuk memahami bagaimana manusia itu sendiri berpikir dan bertindak, sehingga dari konflik-konflik yang atau kekerasan yang ada atau yang muncul, ya kita tahu asal-muasalnya kenapa. Terus kita juga bisa paham bagaimana manusia itu pada akhirnya membangun relasi yang lebih harmonis, lebih adil, dan lebih manusiawi. Kunci utamanya adalah kita itu lahir dan gampang banget membentuk kelompok atau kita melakukan kategorisasi. Oh ini saya, oh ini kita nih, kenapa? Karena kita sama-sama di Banyumas. Oh itu mereka, mereka orang luar, oh luar Banyumas, seperti itu ya. Jadi kita akan, kita punya kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok, ya. Oh kita ada keluarga, oh kita punya teman yang sama nih, kita punya komunitas, punya agama, punya identitas kultur, suku, kita punya pilihan politik, kita punya profesi, ya. Bahkan kita bisa merasa menjadi bagian dari kelompok hanya karena kita ngefans nih sama satu artis atau sama satu klub olahraga yang sama, yang mana secara psikologis identitas-identitas kelompok sebenarnya bukan hal yang buruk sebenarnya, ya, karena itu bawaan kita sebagai manusia gitu. Justru identitas kelompok itu sebenarnya membantu kita bisa mendapatkan rasa memiliki, ya. Kita juga jauh lebih aman. Makanya kenapa kita selalu mencari orang yang sama nih, kayak Kak Feni lagi ikut acara di Jakarta misalkan, mesti Kak Feni nyari mana nih dari Banyumas misalkan, biar apa, biar ada rasa aman, dan juga pastinya jauh lebih bermakna. Nah, masalah yang muncul ketika identitas kita tadi itu dibangun dengan cara merendahkan kelompok lain yang berbeda dengan kita. Nah, itu problem besarnya, ya. Nah, kita lebih unggul nih daripada kelompok sana, pekerjaan kita lebih baik dan pekerjaan orang itu, ya, cara kita benar, pilihan kita benar, mereka yang salah. Nah, disinilah muncul kalau dalam psikologi sosial fenomenanya in group dan out group, ya. Orang yang kita anggap sebagai bagian dari kita, dan out group itu adalah orang yang kita anggap di luar dari kelompok kita, mereka maksudnya. Dan menariknya memang manusia itu senang untuk ngasih penilaian lebih positif ke siapa? Ke kelompoknya sendiri.
1: Yang memiliki kesamaan itu tadi ya, Kak, ya.
2: Kita akan menilai kita yang lebih ras unggul nih dibanding yang lain gitu. Nah, sedangkan fenomena outgroupnya, kita lebih senang memberikan penilaian lebih rendah atau negatif kepada kelompok lain. Ya. Padahal batasan antara kita nih sebagai satu kelompok dan mereka itu sangat sederhana, seperti itu. Ya, batasannya hanya karena kita beda suku misalkan, karena kita beda agama misalkan, ya. Tapi kita melihat itu benar-benar beda, padahal ya kita punya kesamaan yang jauh lebih besar, seperti itu.
1: Oke. Kalau ditarik, Kak Uswa, kalau ditarik ke secara kesimpulan gitu ya, itu kan berarti dari lingkungannya gitu ya, Kak, ya, mempengaruhi adanya prasangka itu sendiri. Tapi kalau misalnya di dalam psikologi sendiri nih, Kak, apakah rasa benci atau prasangka itu ini bukan hanya hasil dari bentukan lingkungan, itu misal memang udah ada pemicu alaminya ya dari internal diri sendiri, atau memang pure dari lingkungan ini, Kak?
2: Iya, Kak, jadi sebenarnya kita kan kalau dalam pandangan evolusi, teori evolusi, kita punya insting untuk bertahan hidup sebenarnya. Makanya kenapa ketika kita melihat sesuatu atau orang yang beda dengan kita, alarm untuk menyelamatkan diri atau melindungi diri itu langsung menyala, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini proses alami yang memang terbentuk, makanya dari perbedaan-perbedaan tadi itu menjadi stereotype. Ya, nah, stereotype ini diperkuat dari mana, Kak? Dari lingkungan. Kita udah punya bawaan tadi, ya. Terus lingkungan juga makin memperkuat. Nah, stereotype itu kan cap, ya, atau keyakinan. Kita ngasih gambaran yang sebenarnya itu general, kita berikan pada satu kelompok, kayak gitu. Padahal ya nggak semua orang itu kayak gitu. Misalkan, oh itu orang kelompok A itu tukang ini semua, apa namanya, suka nyolong misalkan. Oh mereka itu kriminal gitu ya. Ah, jadi kita nggak usah deket-deket dengan mereka kayak gitu. Atau ada yang bilang perempuan itu emosional. Stereotype namanya. Oh, laki-laki tuh paling tenang. Orang kaya itu sombong. Orang miskin itu dia nggak berusaha.
1: Betul.
2: Dan seterusnya ada banyak sekali ya yang kita lihat. Padahal tidak semua, misalkan perempuan itu emosional, tidak semua laki-laki itu tidak mampu menangis.
1: Betul.
2: Tidak semua orang kaya sombong. Tidak semua orang miskin itu kurang berusaha gitu. Tapi otak kita, otak manusia itu senang sesuatu yang sederhana, Kak. Ya. Kita menghadapi dunia yang kompleks, makanya kita setiap hari ketemu dengan banyak orang, ya, informasi, situasi, keputusan itu harus segera kita buat. Makanya otak itu seneng pakai jalan pintas kognisi, ya. Yang mana kita langsung, ya udahlah, oh orang ini, ah dia begitu, makanya kita seneng mengelompokkan. Daripada kita ribet lagi, oh Mbak Feni dari mana sih, dari Banyumas, oh yaudah orang Banyumas tuh bla bla bla bla. Padahal Mbak Feni sendiri itu punya ciri khasnya gitu ya, misalnya punya karakternya sendiri ya, itu sebenarnya bagian dari proses jalan pintas ya. Makanya ketika jalan pintas ini kita tidak koreksi dengan apa, dengan pengalaman-pengalaman, dengan informasi yang benar. Nah, itu dari stereotip, dari cap tadi, itu akan jadi prasangka. Kayak gitu. Nah, prasangka itu kan dia akan lebih negatif. Kalau stereotip, dia kan bisa lebih kepada cap, yang mana itu bisa cap positif, cap negatif. Ya. Ah, tapi kalau prejudice atau prasangka itu hasil evaluasinya yang cenderung lebih negatif. Ya. Ujungnya prasangka kemana, Kak? Ke diskriminasi. Jadinya kita nggak ngasih akses, misalkan harusnya ini buat teman-teman dari kelompok tertentu. Karena kita merasa jengkel nih dengan kelompok tersebut, ya udahlah kita nggak usah temenan. Mereka tuh kriminal misalkan. Nah, jadi kita mendiskriminasi. Ya, kita nggak percaya orang itu. Kita nggak mau berurusan dengan orang itu. Jangan kasih kesempatan dia. Jangan libatkan kelompok itu. Jadi kalau udah masuk ke level prasangka, kalau stereotip kan masih di kepala ya, Kak. Prasangka itu masuknya udah di perilaku nyata kayak gitu. Dia tidak hanya berhenti di kepala. Makanya ada hal-hal yang diskriminasi berulang. Dan itu masuk ke struktur sosial. Dampaknya jauh lebih besar. Misalkan perempuan itu emosional, gak usah lah mereka jadi pemimpin misalkan. Akhirnya gak bisa, kita gak ngasih kesempatan ke perempuan misalkan untuk mereka berkarya. Gitu. Nah, kebencian itu mungkin satu ya, Kak. Kebencian itu muncul dari mana? Ya. Nah, prasangka itu apakah otomatis berarti kita benci? Gak selalu sebenarnya. Ya, tapi prasangka itu bisa menjadi satu jalan menuju kebencian ketika kita diperkuat oleh beberapa faktor. Kayak ketakutan. Ya, kita merasa kelompok lain itu mengancam identitas kita, keamanan, kerjaan, nilai-nilai kita. Makanya emosi negatif pada kelompok itu bisa meningkat. Seperti itu. Jadi otak manusia itu akan sering mencari target yang mana dia mudah disalahkan kayak gitu ya.
1: Oke, Kak Usha. Nanti mungkin kita bisa lanjut lagi di sesi kedua ya, Kak Usha. Nanti bakal ngobrolin lagi seputar psikologi perdamaian bareng sama Kak Usha. Ditahan dulu karena kayaknya ini semakin memanas ya, semakin mendalam lagi pembahasannya. So, stay tune terus.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Galau Malam-Malam.
1: Masih di Jaga Malam ya teman-teman Pro 2 nih, hal ini ngomongin tentang prasangka dan juga psikologi di perdamaian barengan sama Kak Uswatun Hasanah malam ini ya. Kita lanjut lagi ya Kak Uswatun ya. Untuk prasangka ini sendiri, aku pengen tanya nih tentang prasangka. Apakah orang yang gampang membenci itu Kak, sebenarnya ini memang sedang menutupi rasa insecurity dalam dirinya atau gimana ini Kak sebenarnya?
2: Ya sebenarnya kalau orang yang mudah membenci itu ya, jadi ada banyak hal yang sebenarnya dia terselimuti dengan rasa takut yang besar.
1: Oke.
2: Seperti itu. Nah, yang tadi saya bilang, karena mereka, ya, kalau kita bilang dengan konsep insekuritas, ya bisa berkaitan. Karena dia terlalu takut sebenarnya. Kenapa? Takut apa? Orang itu mengancam dirinya.
1: Oke.
2: Entah mengancam eksistensinya.

0: mengancam posisinya. Nah, jadi kita emosi negatif kita pada orang atau kelompok tersebut jadi meningkat. Dan yang perlu kita pahami juga ada satu istilah, mungkin Kak Feni pernah dengar deh. Ada namanya scapegoating.
1: Apa itu, Kak?
0: Atau kambing hitam sebenarnya aslinya. Nah, jadi kadang ketika kita menghadapi masalah yang lebih kompleks dan even itu masalah pada diri kita sendiri, kadang kita mencari orang untuk dijadikan penyebab sebenarnya. Kayak gitu. Nah, ini dalam konsep psikologi juga ada namanya othering, ya. Yang mana kita membuat orang lain itu harus kita pandang yang berbeda dari kita, bukan bagian dari kita. Seperti itu. Ya, jadi ini yang penting ya, karena kadang konflik-konflik besar itu membutuhkan proses psikologi untuk membangun gambaran sebenarnya ya. Kita nggak hanya mencerita tentang individu ya, tapi kita makanya ngarahnya ke label. Jadi ketika kita lihat, kita tidak melihat orang sebagai manusia dengan kompleksitasnya, kita lebih mudah untuk membenarkan perlakuan-perlakuan buruk terhadapnya, ya. Nah, ini parahnya, ya. Kalau ini terus berkembang, yang berawal dari kita merasa terancam, ya, karena kita sebenarnya merasa nggak aman dengan diri kita sendiri sebenarnya. Gitu. Kita nggak pede dengan diri kita nih. Nah, takutnya kalau itu berkembang terus, nah, ini nanti jadi dehumanisasi. Apa itu dehumanisasi? Kita melihat orang lain itu tidak manusiawi atau kurang manusiawi dibanding kita. Jadinya kita gak mikirin lagi bahwa orang lain itu punya perasaan, orang lain itu punya kehidupan. Kalau misalkan kita udah terlanjur benci nih, kita diskriminasi misalkan ya, nyebarin berita bohong, gosip, mencecar, membuli dan seterusnya. Kita gak mikirin orang itu punya hati loh. Kalau dia sakit hati, dia maaf, dia bunuh diri, terus gimana dong? Nah, ini kan ada banyak fenomena di media sosial misalkan ya, yang sering kita nyalah-nyalahin orang. Terus ada hoax yang kita sering sebar informasi yang belum tentu itu benar. Kita serap mentah-mentah, yang mana itu bisa jadi emosi sebenarnya. Nah, hingga pada akhirnya itu nanti jadi polarisasi. Yang mana polarisasi itu perbedaan yang pada akhirnya bisa berubah jadi permusuhan. Kayak gitu. Karena sebenarnya beda itu sehat-sehat aja. Kita gak harus memaksakan diri untuk semua sama, seragam atau kayak gitu. Tapi sistem itu pada akhirnya membuat kita apa-apa tuh kudu diseragamin gitu loh. Nah, di negara demokrasi, perbedaan itu dibutuhkan. Buat apa? Biar kita bisa diskusi. Kita tuh biar bareng-bareng, kita gak harus selalu sepakat. Ya, kita kalau beda bukan berarti kita membenci. Enggak apa-apa, karena saya punya cara pandang, Mbak Vini punya cara pandang. Ya. Nah, yang muncul, masalah yang muncul ketika perbedaan itu membuat kita berhenti melihat orang lain itu sebagai manusia. Kayak gitu. Itu yang gak boleh. Nah, makanya kritik itu sehat-sehat aja. Seperti itu ya. Kritik itu terhadap pendapat itu jangan kita pandang sebagai serangan pada diri kita. Seperti itu ya. Kenapa sih kadang kita lebih mudah mempercayai informasi tentang orang lain seperti itu ya. Nah, kadang ini memang muncul karena ada bias ya, cara kita dalam menjelaskan perilaku. Kita memberikan kompleksitas itu kepada kelompok kita, tapi kita merasa ya udah, kalau di kelompok kan ya udah kita nggak apa-apa beda misalkan. Tapi kita malah mengeneralkan orang lain, kelompok lain, seperti itu. Ah, jadi kita harus sadar bahwa kita ini bisa bias. Seperti itu. Ah, jadi kita harus memahami bahwa ya pada akhirnya kita punya banyak latar belakang yang membuat yang membuat kita itu bisa berbeda.
1: Dan untuk ini sendiri, Kak, tadi kan kita udah bahas tentang prasangka gitu ya. Mungkin kita lebih masuk lagi sekarang ke psikologi perdamaian. Bisa dijelasin gak, Kak, untuk psikologi perdamaian ini seperti apa ya konsepnya, Kak?
0: Nah, jadi sebenarnya konsep penting dari psikologi perdamaian itu kan karena sehari-hari kita akan berdinamika. Nah, dinamika dalam kehidupan itu akan berujung dan bisa berpotensi pada konflik. Ya, perdamaian itu bukan berarti gak ada konflik sama sekali. Itu konflik, sekali lagi, dalam konsep psikologi perdamaian sebenarnya itu pengen memperjelas bahwa konflik itu adalah bagian normal dalam hidup. Kita misalkan pasangan suami istri menikah karena banyak kesamaan misalkan. Bukan berarti yang banyak sama ini gak berantem, gak mungkin. Betul. Pasti ada gesekan-gesekan. Nah tapi karena gesekan itu kita akhirnya belajar nih. Oh ternyata pasanganku tuh gak suka durian. Aku suka durian. Terus gimana dong? Apakah kita akan berpisah? Kan enggak. Kayak gitu. Nah hingga pada ini kita akan membicarakan gimana cara kita mengelola perbedaan tadi. Seperti itu. Nah jadi kita juga di dalam konsep psikologi perdamaian ya. Kita akan menentukan konflik yang kita hadapi, perbedaan kita hadapi, itu apakah destruktif atau konstruktif. Destruktif itu merusak atau menghancurkan. Kayak kita tadi karena berbeda ya udahlah saya sama Mbak Feni gak usah berteman aja selamanya misalkan. Ataukah konstruktif, kayak misalkan kita punya perbedaan, saya sama Mbak Feni cara pandang nih. Tapi pada akhirnya kita mengelola itu menjadi sebuah solusi bersama.
1: Betul, membangun kayak ya gitu. Kak ya.
0: Makanya kalau kita belajar ini sebenarnya materinya panjang tapi singkat aja saya jelasin yang tentang konsep psikologi perdamaian. Yang pada intinya dalam konsep psikologi perdamaian, perdamaian itu gak hanya sekedar kita menghindari konflik atau kita nggak ada konflik sama sekali kayak gitu. Jadi kita pada akhirnya berusaha mungkin untuk mengelola konflik tadi karena dalam konsep konflik itu sendiri, dalam konsep perdamaian itu sendiri ternyata nih Kak ada perdamaian negatif, ada perdamaian positif.
1: Apa itu?
0: Kalau perdamaian negatif itu secara sederhana. Kita nggak melakukan kekerasan secara langsung, ya. Tapi kita menyerang apa segala macam. Nah, tapi kalau dalam konsep perdamaian positif jauh lebih dalam, yang mana ada kondisi sosial yang memungkinkan kita menghargai, lebih adil, setara, aman, ya kita tidak hanya mendominasi satu kelompok, ada hubungan yang kita upayakan itu bisa sehat dan mengakomodir semua kepentingan seperti itu. Jadi masyarakat yang kadang baik-baik aja, tenang-tenang aja, tapi belum tentu dia damai.
1: Betul.
0: Kayak gitu.
1: Betul.
0: Kadang kita lihat, oh dia nggak berantem, tapi apakah dia damai? Nah makanya itu namanya negatif peace. Biasanya kadang nggak ada berantem-berantemannya aja, nggak ada.
1: Kelihatan lah ya, kan dari
0: luar. Iya, dia nggak kelihatan. Ya. Seperti itu. Nah yang kita harapkan itu adalah damai yang benar-benar positif. Kita benar-benar setara, benar-benar menghargai, benar-benar menghormati. Benar-benar tenang seperti itu ya. Jadi misalnya nggak ada konflik terbuka tapi ternyata kita mendiskriminasi, ya berarti itu damai sih tapi ya tidak benar-benar damai.
1: Iya betul.
0: Tidak ada kekerasan fisik. Misalkan kita nggak hina-hina, tapi kita nggak mau ngajak lagi dia, kita nggak mau temenan lagi seperti itu. Misalkan kayak jadi memang kita berharap semua itu jadi adil misalkan, walaupun keadilan itu akan sangat sulit sekali untuk kita terapkan, tapi kita menuju ke sana seperti itu. Makanya perdamaian yang sesungguhnya itu membutuhkan lebih dari sekedar tidak bertengkar gitu. Nah ini proses panjang sebenarnya Kak, makanya perdamaian itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Walaupun mungkin ini apa sih mau perdamaian, keinget lagu zaman dulu ya, perdamaian
1: gitu.
0: Gak juga sih, tapi memang kita butuhin ini karena kita gak bisa lepas dari kehidupan sosial kayak gitu ya. Nah kita mungkin membayangkan perdamaian itu urusannya diplomat atau SDGs.
1: Bener.
0: Atau perjanjian damai
1: ya.
0: Perang, konflik antar negara. Padahal peace building atau psikologi perdamaian itu dimulai dari ruang yang sangat kecil. Dari diri kita di rumah, sekolah, grup WA, medsos ya. Kadang kan di medsos ada yang beda pendapat. Kita langsung nyerang tuh, wah dasar gak paham otak ini, otak itu. Kita bisa mengganti diksinya tuh. Sesederhana kita mulai dari ganti diksi, kita melihatnya dengan berbeda. Ya, kita lihat, oh ternyata dia punya perspektif yang lain nih. Jadi perbedaannya mungkin hanya satu kalimat, tapi secara psikologis dampaknya bisa sangat besar sekali. Ya, yang mana kalau kita misalkan langsung merespon, aduh gitu aja kok gak paham sih. Nah itu bisa memperbesar konflik.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita misalkan, oh iya Pak saya, oh iya kamu punya pandangan begitu. Saya juga punya pandangan, tapi pandangan saya yang kedua nih misalkan
1: gini itu dijabarin ya.
0: Nah itu bisa membuka ruang dialog. Nah ketika kita berdialog, oh ternyata kita bisa saling memahami seperti itu. Nah makanya kita sebagai individu nih ya, kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan sederhana yang mana kita menerapkan praktik-praktik psikologi perdamaian nih kak. Makanya penting sekali nih kita teman-teman Produa semua, kita jangan buru-buru langsung mengeneralisasi orang.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Nah, satu orang melakukan kesalahan langsung, itu bukan berarti
1: semuanya satu gitu, game, satu kaum, satu kelompok disamain gitu.
0: Karena setiap orang itu punya otoritas untuk membawa dirinya seperti apa. Betul. Terus kemudian kedua Kak Fenia, kita harus periksa dulu informasinya sebelum bereaksi gitu ya. Jadi terutama informasi-informasi yang kadang itu membuat kita marah atau takut gitu. Makanya kita konfirmasi lagi nih, makanya gak apa-apa nih kita misalkan terbuka aja menyampaikan misalkan ada info yang kita dapat, kita tanya gitu. Kalau Islam sih bilangnya tabayun gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ini benar nggak? Ini sumbernya di mana nggak? Ada konteks yang hilang nggak? Jangan sampai saya ngomong ke Mbak Feni, ternyata Mbak Feni ngomongin ke Mbak Elsa, misalkan Mbak Elsa ada yang hilang nih konteks.
1: Ada ditambah-tambahin gitu ya? Verifikasi atau ada, dulu gitu.
0: Kayaknya ada tambahan deh misalkan. Terus kemudian kita harus bisa bedakan manusia dengan gagasannya. Nah, jadi kadang kan kita boleh tidak setuju pendapatnya si Anu, si ini misalkan, orang tersebut misalkan. Tapi kita jangan langsung ngatain gitu. Misalkan walaupun di dalam satu momen kita gak setuju pendapatnya, kita ya udah, oh iya dia punya pendapat yang atau perspektifnya beda. Tanpa harus kita bilang, ah dia itu memang males, dia itu memang maaf ya, bodoh misalkan. Ya, jadi kadang kita mengkritik gagasan, ya gak apa-apa, kita kritik aja. Tapi bukan berarti kita menghancurkan martabat dia sebagai manusia.
1: Betul. Jangan secara gitu. Personal ya kak ya.
0: Kadang kan kita ngeritik sesuatu, ya bukan buat nyerang personal, buat membangun sistem. Biar sistemnya bagus. Bukan karena aku gak suka orangnya, tapi karena aku pengen sistemnya lebih baik gitu.
1: Okay.
0: Nah jadi kita, yang keempat adalah, ini juga penting kak, kita harus berani kenal orang yang beda, makanya bergaul. Bilang.
1: Oke, Kak Usa, ini untuk yang keempat mungkin akan dijabarin di sesi terakhir aja nanti ya Kak ya. Biar teman Prodo nih bisa nunggu-nunggu dan penasaran seperti apa sih keempat tadi. Tadi kan yang keempat terakhir adalah berani untuk bertemu sama orang ya Kak ya. Berani untuk bertemu dengan lebih banyak orang lagi. Nanti kita bakal lanjut lagi bareng sama Kak Usa. Stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Jangan Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 ya, masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi Curhatnya Pro 2 barengan sama Kak Uswatun Hasanah dan juga aku Feni ya. Masih bahas tentang prasangka dan juga psikologi perdamaian. Tadi lanjut lagi, mungkin Kak Usa bisa ngelanjutin nih tadi yang keempat adalah mungkin memberanikan diri untuk bertemu orang ya Kak ya. Ini seperti apa ini Kak?
2: Maksudnya adalah berani mengenal orang yang beda.
1: Oke.
2: Karena sebenarnya kita nyaman ya Kak, berada di orang atau kelompok yang sama. Kayak gitu. Nah, karena kita hanya mengenal kelompok kita sendiri, makanya gambaran kita tentang dunia ya hanya tentang kelompok kita.
1: Benar.
2: Gitu. Sederhananya sih banyak main aja deh Kak gitu.
1: Biar
2: banyak
1: tahu kalau orang itu luas gitu ya Kak ya, sudut pandangnya ya, gitu.
2: Biar tahu bahwa ya ternyata dunia seluas itu.
1: Betul.
2: Ternyata orang seberagam itu. Kita yang baru, yang beda aja, misalkan baru ketemu orang Jawa sama non Jawa misalkan. Oh ternyata ada orang luar Jawa ya. Biasanya kadang kadang ada kesan gitu, wah kamu dari luar Jawa ya. Misalkan, nah itu udah muncul macam-macam gitu ya. Makanya kadang informasi-informasi tentang diri kita ya hanya ada di dalam kelompok kita aja. Seperti itu. Informasi tentang kelompok lain ya udah dibentuk dari asumsi-asumsi dan informasi dari mana? Dari dunia luar. Seperti itu. Nah, makanya kalau kita bisa ketemu nih, ngobrol langsung nih, oh ternyata dia baik ya. Selama ini saya lihat di TV orang seperti ini itu jahat, ternyata pas ketemu dia baik,
1: baik
2: kan.
1: Iya,
2: kita mematahkan stereotip. Yang kemudian yang penting juga ya, kalau dalam konteks psikologi perdamaian, kita harus belajar mendengarkan. Kalau dalam bahasa Inggris ya Kak, ada namanya konsep hearing, ada namanya listening. Hearing itu kan
1: mendengar.
2: Saya ngomong ya, ya udah masuk di kuping saya aja Kak. Tapi kalau listening itu kita dengar masuk di kuping ya, diproses di otak, hati gitu ya.
1: Dipahami gitu.
2: Kita paham. Ya, jadi kita enggak hanya mencari kesalahan orang, tapi kita berusaha paham bagaimana orang itu sampai pada pendengarannya. Kemudian yang penting dalam konsep psikologi perdamaian adalah bagaimana kita cari yang namanya titik temunya. Ya. Kita enggak harus selalu cari kesamaan dalam segala hal. Ya. Cukup satu aja, tujuan bersama kita ini apa, gitu. Nah, misalkan kita pengen hidup lebih tenang, gitu. Ya udah kita sama-sama saling menghargai. Atau kita mungkin bingung mau mencari apa samanya. Oh dia orang ini, saya orang itu. Dia pekerjaan ini, saya pekerjaannya itu. Terlalu banyak hal yang beda. Tapi kita kembali lagi. Oh ya udah, kita sama-sama orang Indonesia nih. Kita sama-sama manusia. Setidaknya kita ingat aja, kita sama-sama manusia nih. Sebagai sesama manusia tuh kita pengennya apa? Oh saling sama-sama saling dihargai, kayak gitu. Atau misalnya kita beda agama, tapi kita sama-sama pengen lingkungan kita terjaga dengan baik, terjaga dengan bersih, gitu. Kita mungkin beda pilihan politik, tapi kita pengen semua anak-anak itu bisa dapat pendidikan yang baik. Nah itu titik temu-titik temu. Nah dari titik temu yang kecil itu kita bisa kolaborasi. Seperti itu. Nah jadi makanya dari perbedaan-perbedaan itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar. Nah di sini anak-anak muda ya, yang melanjutkan peran-peran di masyarakat ke depannya, itu punya peran yang luar biasa. Kayak gitu. Dan saya rasa anak muda hari ini itu hidup di ruang yang jauh lebih besar dan sangat beragam. Luas. Karena ada medsos, thanks to medsos ya, itu bisa memperkenalkan bahwa oh ternyata dunia itu luas. Orang itu warna kulitnya aja bisa beda-beda tonnya. Suku itu ada 300 lebih, kayak gitu. Nah jadi di ruang digital tadi ya, kita bisa melihat bagaimana anak muda bisa lebih lazim aja dalam melihat hal yang beda, berbeda dengan orang yang ada di generasi kita sebelumnya. Seperti itu. Nah di sini memang ada hal yang apa namanya ya, mungkin di sisi lain anak muda ini harus lebih banyak belajar lagi gitu ya. Mereka bisa punya dua peran yang besar. Apakah mereka bisa menghambat polarisasi tadi ya, ataukah mungkin bisa menjadi agen yang mana mewajarkan kalau beda itu biasa aja. Okay. Seperti itu. Misalkan anak muda tuh bisa lebih jeli lagi terkait dengan berita-berita hoax. Mm-hmm. Kan kita bisa melihat ya, anak muda itu kadang dia cross-checknya luar biasa gitu.
1: Betul.
2: Dibandingkan mungkin dengan generasi yang lain. Mm-hmm. Ya, yang mana hoax itu muncul langsung di-share.
1: Betul.
2: Ya, ujaran kebencian langsung di-share. Mm-hmm. Seperti itu.
1: Kesadarannya nah, lebih luas lagi ya.
2: Kesadarannya, kesadaran digitalnya lebih luas. Mm-hmm. Seperti itu, Kak. Ya, jadi anak muda di sini bisa punya peran yang besar. Mereka bisa jauh lebih empatik. Mm-hmm. Bahwa ya udah, memang yang terlihat di medsos orang itu luas, banyak dan beragam. Mm-hmm. Terus anak muda bisa menjadi agen-agen solidaritas dan kolaborasi. Seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, makanya pertanyaannya bukan bagaimana anak muda tidak terlibat konflik gitu ya.
1: Tapi caranya.
2: Kita harus mendorong bagaimana anak muda punya kapasitas.
1: Betul.
2: Punya kemampuan untuk menjadi agen-agen perdamaian. Wah, seru kali mungkin dengernya agen perdamaian. Tapi biasanya memang keributan-keributan itu banyak di medsos, banyak juga di, dari media yang mana menggiring kita berbeda. Beda dikit kita berantem, beda dikit kita berantem. Mungkin kecil aja kita merasanya ya, atau efeknya mungkin kita melihat ya udah itu biasa aja. Tapi hanya gara-gara beda, harga BBM itu bisa lebih mahal, Kak Feni.
1: Oh, kok bisa sampai sejauh itu ternyata dampaknya.
2: Nah, itu kan karena konflik, karena beda. Oh,
1: betul.
2: Karena beda aja, bisa demo di mana-mana. Orang yang tadinya mau ke kantor biasanya nggak telat jadi telat.
1: Betul.
2: Jadi efeknya tuh kemana-mana. Kayak misalkan ada perang di dunia mana gitu, atau di negara mana, itu karena ada perbedaan. Mungkin efeknya gak ke kita secara langsung, tapi ngaruh ke nasi yang kita makan. Betul. Misalkan bensin yang kita pakai sehari-hari, karena terganggu sistemnya. Seperti itu. Jadi anak muda itu harus jauh lebih kritis. Anak muda harus paham bias. Bahwa individu itu bisa punya bias. Harus bisa ngelola emosinya. Apa-apa ya dibaca dulu dong gitu. Terus kemudian harus rajin-rajin komunikasi dengan orang-orang yang beda tadi. Terus harus bisa selesaikan konflik, dan kalau bisa konfliknya konflik yang perdamaiannya yang positif. Harus rajin dialog, sering-sering dialog,
1: diskusi ya,
2: harus sering diskusi. Harus paham beragam itu ya biasa aja. Jangan kaget kayak gitu.
1: Betul.
2: Dan harus berani untuk melawan kebencian tanpa pakai kebencian.
1: Okay.
2: Walaupun kita nggak benci, kita harus bisa lawan dengan tanpa benci.
1: Oke, Kak Uswa, ini gak kerasa banget ya, kita udah di sesi terakhir dan penghujung banget ini ya, hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ini aku pengen closing statement secara singkat aja dari Kak Uswa untuk ajakan teman Pro 2 biar lebih memahami kalau misalnya perbedaan itu ternyata indah-indah aja dong. Kok gak harus menyebabkan adanya prasangka ataupun saling membenci. Silakan Kak Uswa.
2: Ya, intinya sih kalau dari psikologi perdamaian ya, kayak kita tidak memaksa untuk membuat semua orang jadi sama.
1: Okay.
2: Tapi bagaimana membuat manusia itu bisa hidup bersama di tengah perbedaan dengan tetap menjaga martabat, keadilan, dan juga pastinya nilai-nilai kemanusiaan.
1: Oke, keren banget. Seru banget teman Prodo yang ngobrolin tentang prasangka, tentang perbedaan, tentang psikologi perdamaian juga barengan sama Kak Uswatun Hasanah hari ini. Dan aku menarik kesimpulan ya dari obrolan selama kurang lebih 1 jam tadi, hampir 1 jam tadi. Kalau misalnya kata Kak Uswa, ini berbeda itu gak apa-apa kok, dan seragam tuh justru malah lebih indah gitu ya Kak ya, bisa lebih melengkapi. Ini gimana cara kita untuk mengelolanya aja. Dan mungkin buat kamu teman Pro 2 yang mungkin masih muda-muda, dan ini perannya kamu tuh gede banget gitu, karena kamu bisa menjadi agen perdamaian tuh kayak tadi Kak Uswa bilang ya. So buat kamu teman Pro 2, makasih banget buat yang udah join ya di RRI Digital ataupun streaming rri.co.id. misal kamu ketinggalan obrolan aku dan juga Kak Uswa malam hari ini, kamu boleh banget tonton tayangan ulangnya di YouTube channelnya RRI Purwokerto, karena kita juga tadi live streaming ya selama 1 jam ini. Dan terima kasih banyak untuk Kak Uswatun, selamat malam, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya malam hari ini. Semoga next time bisa ngobrol secara langsung ya Kak ya, barengan sama aku. Terima kasih Kak Uswatun, sehat-sehat terus. Amin. Dan semoga lancar seluruh urusan. Dan buat kamu teman Pro 2 ya, semoga kamu juga dalam keadaan sehat dan juga semangat, biar kamu semakin semangat lagi. Aku bakal masih temenin kamu di Jaga Malam sampai jam 11 malam nanti. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: 99 Prodo FM Purwakarta.
3: WhatsApp 081-327-312222.
2: Prodo FM.
3: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
2: Prodo FM.
3: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwakarta, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku novel Dikta dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: paket.
1: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam ya, teman Pro2 barengan sama aku Fedni. Jangan galau malam-malam. Kalau tadi di sesi pertama ya, aku udah ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber ya, ada Kak Uswatun Hasanah selaku dosen psikologi UMP tentang curhatnya Pro2 ya, tadi tentang adanya prasangka dan juga psikologi perdamaian gitu. Nah, selama beberapa jam kemudian nanti ya, dari jam hampir 9:30 ini ya, dari jam 9-an deh sampai nanti jam 11 kita ada di sesi kedua dari Jaga Malam atau jangan galau malam-malam di cerita penutup hari. Seperti biasa, untuk cerita penutup hari ini aku bakal buka tema yang bisa banget kamu ikutin di semua sosial medianya Pro2 ya. Untuk tema kita malam hari ini adalah aku ngangkat tema seputar gak jauh-jauh deh dari malam hari gitu kan. Karena yang namanya penutup hari ya malam hari gitu kan, identiknya sama tidur lagi gitu kan, istirahat gitu. Nah, mungkin sebagian dari kamu pernah banget ya mengalami adanya insomnia atau susah banget tidur, rasanya kayak badannya udah capek banget tapi kayaknya pengen istirahat gak bisa gitu, matanya gak bisa merem gitu, pengennya melek terus, seger terus gitu. Nah, ini kamu pernah gak mengalami situasi itu dan gimana nih cara kamu untuk mengatasi susah tidur itu di besok-besoknya lagi gitu. Jadi kamu udah gak pernah insomnia lagi. Boleh banget ya, langsung sharing ke WhatsApp Pro2 di 081-327-312222 atau lewat Instagramnya Pro2 juga boleh banget di @RRIPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 11 malam. Kita sekarang ke lagu dulu ya. Aku bakal kasih kamu satu lagu. Ini lagu jadul banget dari Coldplay, tapi adalah salah satu lagu yang paling ikonik juga. Jadi ini mungkin kamu pernah pertama kali tahu Coldplay dari lagu ini nih, apalagi kalau bukan Fix You, spesial buat kamu.

0: teman-teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Galau Malam-Malam.
1: Masih terkait dengan tidur ya teman berdua ya. Ini aku bakalan kasih kamu fakta-fakta dari sebuah studi nih yang bilang kalau misalnya kurang tidur 80 menit ini ternyata bisa bikin berat badan kamu naik loh. Dan banyak orang nih biasanya cuma fokus ya sama pola makan dan juga olahraga aja pas mau jaga berat badan atau lagi posisi proses diet gitu kan. Padahal waktu tidur ini juga punya peran yang gede banget buat proses diet kamu ini. Ada penelitian dari Columbia University nih yang menemukan kalau misalnya kurang tidur sekitar 80 menit setiap malamnya ini punya kaitan sama kenaikan berat badan rata-rata 0,45 kilogram. Itu lumayan ya teman berdua ya. Dan riset yang melibatkan 95 orang dewasa ini menunjukkan kalau misalnya kurang istirahat ini gak cuma nambah beban di timbangan aja, tapi juga bikin badan kamu ini jadi cenderung kurang aktif dibandingin pas dapat tidur yang cukup sekitar 7-9 jam. Untuk menjaga kesehatan tetap stabil sendiri, kualitas tidur ini memang perlu dijaga banget ya lewat kebiasaan yang lebih tertata lagi dan juga gak asal-asalan. Ada beberapa cara yang bisa dilakuin nih, antara lain membangun rutinitas tenang sebelum tidur, terus juga mengurangi paparan cahaya dari gawai atau HP kamu ya, sampai menghindari porsi makan gede yang deket-deket sama waktu istirahat atau waktu tidur kamu. Walaupun hasil penelitian ini masih perlu diperhatiin lebih lanjut lagi dan lebih dalam lagi karena adanya keterbatasan jumlah peserta, tapi konsistensi jadwal tidur ini tetap jadi kunci utama biar metabolisme tubuh kamu ini gak keganggu karena gaya hidup yang terlalu maksain produktivitas sampai ngorbanin waktu istirahat kamu. Makanya kamu jangan begadang-begadang ya, usahain biar tetap tidur minimal banget ini sekitar 7-9 jam setiap malamnya.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2, kali ini aku bakal bacain ya yang udah join ke WhatsApp Pro 2 nih di 081-327-312-2222. Ada siapa sih terkait dengan kalau misalnya kamu pernah merasakan yang namanya insomnia ataupun susah gitu ya buat tidur, padahal rasanya udah ngantuk, udah capek. Kamu cara mengatasinya gimana nih? Ada Nandita ya yang katanya kalau dari dia itu caranya adalah dengan capekin badan dulu katanya. Lari misalnya atau olahraga kalau malam ya bikin otaknya capek. Misal mikirin rumus kalkulus atau mikirin coding. Ya Allah, ya Robi, ribet banget Nandita katanya. Mikirin coding kayak bikin aplikasi gitu atau develop web. Pasti ampuh tidur. Itu bukan ampuh lagi. Itu akan membuat badan aku sih ya ini ya. Badan aku semakin capek gitu, semakin lelah. Karena gak ngerti. Karena rumus kalkulus dan juga coding ini, aduh, matematika aja yang basic-basic aja gitu ya. Aduh, kayaknya udah minta ampun deh, ini udah malah mikirin coding gitu, mau tidur. Itu mau tidur ya, Nandita ya, aduh keren banget ini. Jadi kalau misalnya buat umum, caraku adalah dengan dengerin bara suara Pancarona, pasti capek dan tertidur sendiri karena keinget capeknya sore di film sore. Bener, buat kamu teman produ yang nonton film sore juga ya, aku juga nonton ini, mungkin merasakan lelahnya sore untuk menyadarkan si suaminya itu, lupa jujur namanya ya, yang menyadarkan suaminya itu, jadi dia harus pingsan lagi, harus pingsan lagi, ngulang lagi dari awal, begitu terus, itulah capeknya yang mungkin Nandita rasakan, jadi bikin dia malah bikin gampang untuk tidur ya. Semuanya memang walaupun sore ini rasanya capek gitu ya, tapi ternyata bisa membuat berdampak positif buat hidupnya Nandita, yaitu bisa bikin Nandita ini bisa tidur gitu dengan adanya, jangan membayangkan capeknya jadi sore gitu di istri dari masa depan nih film ya. Oke, dari Nandita ya. Kita beralih nih ke Sumenep nih, ada Afif yang kalau dia nih caranya adalah dengan belajar untuk materi pelajaran besok gitu. Ketika kamu mau berangkat sekolah. Nah, ini mungkin salah satu tips juga ya. Mungkin sama, gak beda jauh kayak Nandita. Kalau Nandita tadi adalah tipsnya mikirin yang berat-berat dulu gitu ya, bikin pusing dulu, adalah dengan cara memikirkan rumus kalkulus. Itu kan aduh pusing sekali ya, itu mungkin di dunia kerjanya Nandita seperti itu, ada coding juga. Tapi kalau dari Afif ini mungkin untuk yang kamu yang masih sekolah, ini bisa banget dipakai tipsnya adalah dengan belajar dulu. Biasanya kalau misalnya anak-anak muda gitu ya, apalagi aku juga sih dulu pas zaman-zamannya muda masih sekolah, itu kalau disuruh belajar hawanya ngantuk banget. Nah, ini mungkin buat kamu yang pengen ngantuk adalah dengan belajar. Karena biasanya belajar buka tutup, buka buku aja rasanya udah ngantuk, baca judulnya aja udah ngantuk. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu tips ya. Nah, buat kamu teman berdua mungkin punya tips lain nih, cara untuk mengatasi insomnia ataupun susah tidur nih kayak gimana sih menurut kamu, ala-ala kamu, boleh banget kayak Nandita dan juga Afif ya ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312-2222 atau lewat Instagram juga boleh banget di @rripro2pwt. Kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu dulu nih buat kamu ya, mungkin sambil nunggu nih buat kamu yang masih mau join juga. Aku bakal kasih kamu satu lagu dari Nicki nih, ada Take a Change With Me.

Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Tabut merupakan perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura, gugurnya Imam Hussein, cucu Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Festival ini termasuk menampilkan kembali pertempuran Karbala dan memainkan drum tasa dan dol. Tabut merupakan istilah untuk usungan jenazah yang dibawa selama prosesi upacara tersebut. Walaupun awal mulanya merupakan upacara Syiah, akan tetapi mayoritas penduduk di Pariaman dan daerah lain yang melakukan upacara serupa kebanyakan penganut Sunni. Di Bengkulu dikenal pula dengan nama Tabot. Upacara melabuhkan tabut ke laut dilakukan setiap tahun di Pariaman pada 10 Muharram sejak tahun 1831.
1: Ini Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman para dua ya, di musim-musim panas kayak gini, musim kemarau yang belum hujan-hujan, ini ternyata bisa bikin berdampak juga ya sama waktu tidur malam kamu nih. Katanya cuaca panas ini bisa bikin waktu tidur malam ini bisa menjadi lebih berkurang lagi. Ada laporan terbaru ya dari Climate Center yang bertajuk Climate Change is Costing People Sleep, yang mengungkapkan fakta kalau misalnya kenaikan suhu malam hari akibat perubahan iklim ini telah memangkas waktu istirahat masyarakat secara global. Berdasarkan analisis periode 2020 sampai 2025, rata-rata penduduk dunia ini kehilangan hampir 56 jam waktu tidur setiap tahunnya karena suhu udara yang terlalu panas. Fenomena ini juga membuat tubuh ini kesulitan untuk menurunkan suhu inti secara alami, sehingga durasi tidur yang nyenyak menjadi lebih berkurang secara drastis juga. Di Indonesia sendiri, dampaknya ini terasa sangat nyata ya di wilayah Jabodetabek, di mana warga Jakarta, Bekasi, dan Tangerang yang diperkirakan kehilangan sekitar 84 jam waktu tidur per tahunnya, sementara warga Serang ini bahkan mencapai angka kehilangan hingga 90 jam. Gangguan tidur ini ternyata memberikan dampak yang lebih signifikan lagi bagi kelompok rentan ya, terutama lansia di atas usia 65 tahun, terus juga ada kaum perempuan dan juga masyarakat di negara berpendapatan menengah ke bawah. Selain faktor lingkungan, kondisi fisik yang sulit merasa rileks saat udara terasa gerah ini atau panas, ini jadi pemicu utama menurunnya kualitas kesehatan fisik maupun mental secara keseluruhan. Untuk menyiasati udara malam yang panas ya teman berdua, penggunaan pendingin ruangan atau AC ya, atau kipas angin, serta pemilihan bahan pakaian yang mudah menyerap keringat ini sangat amat disarankan buat menjaga kenyamanan kamu tentunya. Selain itu, memastikan sirkulasi udara kamar kamu nih biar tetap lancar, dan juga menghindari konsumsi kafein ya atau makanan berat menjelang waktu istirahat ini jadi langkah yang penting juga, biar tubuh kamu nih bisa tetap mendapatkan tidur yang berkualitas dan waktunya juga cukup gitu ya, walaupun kondisi cuaca ini lagi nggak mendukung.

teman-teman berdua suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua. Atau yang ini

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kita lanjut lagi ya teman Produa ya. Kali ini aku bakal bacain yang udah join nih di Instagramnya Produa. Di @rariprodua_pwt. Terkait dengan cara kamu untuk mengatasi susah tidur kamu ya atau insomnia nih kayak gimana sih. Ini ada dari, siapa nih, ada dari Pratama _ ya, yang katanya biasanya dia ini mendengerin ASMR suara hujan nih biar suasana kamar ini makin syahdu. Terus ngantuk deh katanya, bener. Biasanya nih kalau misalnya lihat di TikTok atau di YouTube gitu ya, suara-suara ASMR hujan tuh emang enak banget. Jadi hujan yang gak gitu deres tapi gak yang terlalu apa namanya tuh, petirnya gak terlalu yang kenceng banget gitu. Pokoknya syahdu banget ya kalau misalnya hujan deres tapi gak terlalu deres gitu. Itu enak banget sih memang untuk pengantar tidur. Apalagi di musim-musim kemarau ini yang kita lagi merindukan banget suara hujan gitu ya. Pas banget ya dengerin ASMR suara hujan. Ada dari, selain Pratama ada dari Amira nih, yang katanya dia ini biasanya membaca buku nih yang bahasanya berat banget gitu, kayak misalnya novel mungkin ya, atau mungkin tadi nih kayak Nandita ya, dan juga Afif yang katanya membaca buku pelajaran dan juga coding gitu ya. Jadi saking beratnya itu bikin sukses, bikin ngantuk seketika, bener. Habis itu ada dari siapa? Nah, agak dari Putri ya, yang katanya dia biasanya mencoba untuk meditasi katanya. Oke, berarti bisa, udah punya ilmunya mungkin ya Putri ya. Buat kamu berdua mungkin ada cara-cara lain selain yang udah disebutin tadi, boleh banget, gak apa-apa, langsung share aja ke WhatsApp Produa di 081-327-312222 atau ke Instagram juga boleh banget di @rariprodua 2 PWT. Kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu dulu ya dari Marion Jola, nih ada Serius.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Galau Malam-Malam.
1: Nah, buat kamu ya teman produa ya nih yang lagi susah banget tidur gitu ya atau insomnia, nih magnesium nih sekarang lagi jadi pilihan populer banget. Selain melatonin untuk bantu kamu nih yang lagi susah tidur ya, dan mineral ini punya cara kerja yang oke banget buat tenangin sistem saraf kamu dengan cara mengaktifkan mode istirahat dan juga pencernaan sehingga tubuh kamu nih gak lagi dalam kondisi tegang atau stres juga gitu. Selain itu magnesium ini juga membantu banget dalam proses produksi melatonin di dalam tubuh kamu biar jam tidur ini bisa tetap konsisten dan ritme sirkadian ini bisa juga terjaga dengan baik ya sesuai dengan waktunya. Kalau mau pilih suplemen yang tepat, ternyata jenis magnesium ini ada beberapa jenis ya. Ada glisinat yang jauh lebih disarankan daripada magnesium citrat buat urusan tidur kamu. Magnesium glisinat ini mengandung asam amino yang memang fungsinya untuk relaksasi, jadi efek tenang ini bisa lebih berasa lagi. Sementara itu untuk magnesium citrat sendiri, ini cenderung punya efek samping untuk pencernaan yang bisa membuat perut kamu nih mules atau diare karena sifatnya yang narik air ke usus. Jadi buat kamu yang pengen kualitas tidurnya meningkat atau enggak insomnia lagi nih tanpa drama gitu ya, gangguan perut di malam hari, magnesium glisinat ini bisa jadi pilihan yang lebih masuk akal juga.

0: Kim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pradua, gak kerasa ya, dari tadi kita ngobrol-ngobrol nih ya, dari jam 8 ya tadi ada curhatnya Pradua, terus lanjut lagi ke cerita penutup hari, ternyata udah hampir jam 11, itu artinya untuk jaga malam, jangan galau malam-malam edisi Selasa malam ini ya, sama Feni harus udahan dulu. Tapi tenang aja, masih ada Jazz Music kok yang bakal nemenin kamu ya, sampai jam 12. Malam nanti, jadi buat kamu yang mungkin pengen dengerin musik gitu ya untuk menemani atau mengantarkan tidur kamu, boleh banget langsung stay tune aja di aplikasi RRI Digital atau lewat streaming rri.co.id. Karena mungkin untuk 99 FM-nya masih belum bisa mengudara ya untuk sementara ini teman Pradua. So buat kamu, ketemu lagi sama Feni besok ya di hari Rabu di Pradua Hitlist, lanjut santai siang di jam 10 sampai jam 3 sore. Kalau gitu, aku Feni harus pamit undur diri dulu. See you and bye-bye. Oh,

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
3: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
4: Halah, akal-akalan barat nih.
3: Tahu ah, bete aku.
4: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga, biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana, biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy, karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

312222 Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tolong.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 11 Agustus tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 02737122222 X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun Binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Eddie S. Abdullah. Ada seorang saudagar yang terkenal, baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta pertolongannya. Suatu hari si saudagar sedang mengalami kesulitan, seakan menghadapi jalan buntu dan merasa perlu bantuan orang lain. Maka dia pun mendatangi teman dan saudara yang dulu pernah dia bantu. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang tergerak untuk membantu. Bahkan saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung

kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, gampang marah, dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia memutuskan untuk pergi ke orang bijak. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu kalau kamu orang yang baik, suka membantu orang lain, tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Kamu merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa bisa begitu? Menurut paman, pertama, kamu telah salah menilai orang lain. Harapan kamu adalah orang yang telah kamu bantu akan membalas budi, dan kenyataan tidak begitu. Maka yang salah adalah kamu sendiri. Kedua, jika kamu ingin mendapat imbalan atas bantuanmu saat membantu, kamu harusnya memberi pelajaran kepada mereka bagaimana caranya berterima kasih. Ketiga, jika kamu tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan tanpa harapan atas imbalan apapun. Karena perbuatan baik yang telah kamu lakukan, janganlah kehilangan makna dan dikotori dengan keinginan untuk dibalas yang bila tidak kesampaian akan menimbulkan kecewa, marah, dan kemudian benci di hatimu. Saat orang lain memohon bantuan kita dan kita menolong mereka, sebaiknya saat kita sedang mengalami kesulitan, kita mengharap balasan atas bantuan yang pernah kita berikan adalah hal yang wajar terjadi di kehidupan ini. Namun umumnya orang yang berjiwa besar berpikir, membantu adalah membantu. Tidak perlu ada embel-embel di belakangnya. Jika kita salah menilai orang yang kita bantu, introspeksi, dan benahi diri kita sendiri. Masalah yang sedang kita hadapi adalah tanggung jawab kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu marah, kecewa, dan menyalahkan orang lain yang tidak mau membantu kita. Kita baru saja belajar dari cerita tadi bahwa berbuat baik, ya berbuat baiklah, tanpa niatan apapun. Lepas saja. Dan ketika kita punya masalah, jangan pernah berharap kepada orang lain. Jalanin saja. Saya Elias Abdullah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri kita punya dua ekor singa yang selalu bersaing. Keduanya selalu berusaha untuk saling menjatuhkan. Pertarungan di antara mereka takkan pernah tuntas, karena setiap saat selalu terjadi pergiliran kemenangan. Kalah menang dalam pertarungan itu laksana mata koin yang selalu berganti-ganti. Dan kita sering dibuat bingung sebab kedua kekuatan baik dan buruk itu selalu terlihat sama kuatnya. Biarkan singa-singa penuh semangat yang hadir dalam jiwa Anda. Rawatlah singa itu dengan keluhuran budi dan kebersihan nurani. Susun kuku-kuku kedamaiannya. Cermati terus rahang persahabatannya. Perkuat punggung optimismenya. Selalu pertajam kuku-kuku kesabarannya. Biarkan singa ini saja yang menjadi pemenang. Jangan biarkan singa-singa pemarah menguasai Anda. Jangan beri kesempatan bagi kedengkian untuk membesar dan jadi penghalang keberhasilan. Jangan biarkan rasa pesimis menyebabkan jiwa menjadi gundah, tak sabar, dan rendah diri jadi pemimpin bagi Anda. Dua singa akan senantiasa bertarung sepanjang masa. Singa pesimisme atau singa optimismekah yang akan kita berikan peluang? Semuanya ada dalam kekuatan diri Anda. Hidup adalah pilihan. Mati adalah keniscayaan. Akankah kita mati di tengah kehidupan, ataukah kita akan hidup setelah kematian? Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Pro2, Pro2 FM, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Pro2 FM, streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro2 FM, Purwakarta.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Pada tahun akademik 2026-2027 Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto menerima lebih dari 10.000 mahasiswa baru. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto mengukuhkan sebanyak 10.117 mahasiswa baru dalam sidang terbuka Senat penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kegiatan berlangsung secara hybrid di auditorium Geraha Widyatama dan fakultas masing-masing. Mahasiswa baru tersebut berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari diploma 3, sarjana, profesi, magister, doktor hingga spesialis 1. Unsud juga menerima 35 mahasiswa asing dari sejumlah negara melalui program Dharma Siswa, KNB, Jenderal Sudirman Scholarship, dan Student Exchange. Rektor Unsud Profesor Ahmad Sodik mengatakan, mahasiswa baru merupakan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi masa depan Indonesia. Menurutnya, mahasiswa baru menjadi energi positif yang diharapkan mampu membawa perubahan melalui ilmu pengetahuan. Rektor menitipkan 3 pesan kepada mahasiswa baru Unsud, yakni memiliki jiwa resiliensi, kepekaan hati, dan kebiasaan berkontribusi. Ketiga hal tersebut dinilai penting untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial.
2: Para mahasiswa baru ini merupakan insan yang terpilih dan pribadi yang berkesempatan. Adik-adik harus senantiasa memanjatkan kepada yang kuasa. Adik-adik adalah yang terpilih di antara generasi muda yang pada saat ini belum berkesempatan pendidikan di Universitas Jenderal Sudirman. Para mahasiswa baru ini sejatinya adalah energi positif bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masa depan dengan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan.
1: Lebih lanjut, Rektor juga meminta mahasiswa untuk menjaga standar akademik dan terus mengembangkan kemampuan agar mampu menghadapi tantangan dunia kerja serta berkontribusi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat tumbuh menjadi pribadi yang unggul, berdaya saing, dan memiliki karakter kuat. Para mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan masa studi untuk mengembangkan ilmu, karakter, dan pengalaman sebagai bekal berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Yanuar Adi melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 99.2 FM Purwakerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini di Rabu yang seru ya? Tanggalnya sekarang 12 Agustus 2026. Ada aku Siska yang bakal temani kamu pastinya ya di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. Wih, udah lumayan cerah nih paginya. Kayaknya udah mulai siap-siap ya buat beraktivitas ya teman Pro 2. Apalagi nuansanya sekarang meriah banget ya di jalan-jalan penuh dengan atribut ornamen merah putih gitu ya teman Pro 2, karena menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya kan. Nah, yang pasti nih teman Pro 2, aku tuh udah siapin banyak informasi buat kamu, ada juga lagu-lagu, dan aku pengen kamu join buat berkomentar ya teman Pro 2. Selain kata OTW atau on the way, kata apa yang gak bisa dipercaya? Ayo ngaku. Ya, dikirim ya komentarnya, ditunggu di 081-327-312222 atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Paling terus jaga malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

Teman berdua ada sebuah informasi ya dari PT PLN Purwokerto ya, unit layanan pelanggan Purwokerto Kota ya. Ini melaksanakan pemeliharaan jaringan listrik terencana yang berdampak pada pemadaman sementara mulai dari tanggal 10 hingga 13 Agustus 2026. Nah, kegiatan ini dijadwalkan berlangsung setiap hari pada pukul 10 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat guna meningkatkan keandalan sistem distribusi energi di wilayah tersebut ya. Jadi pada hari Senin, pemadaman mencakup area Banjarsari Kulon, Jalan Raya Gunung Tugel, serta fasilitas PDAM dan kawasan peternakan Unsut. Sementara pada hari Selasa, pengerjaan difokuskan di sekitar Jalan Dr. Angka yang meliputi Rumah Sakit Jati Winangun, Rumah Sakit Elizabeth, Hotel Java Heritage, dan kawasan hunian Permata Hijau. Nah, rangkaian pemeliharaan juga berlanjut pada hari ini ya, Rabu ya, di wilayah Desa Notok, Kedung Buluh Lor, Kedung Buluh Kidul, Karang Anyar, Kediri, dan Perumahan Geraha Timur melalui perbaikan tiang serta manajemen trafo. Nah, penutupan jadwal pemadaman pada hari Kamis ya akan menyasar jalur utama Jalan Raya Batu Raden, Desa Pabuaran, Desa Pandak, hingga kawasan wisata The Village dan permukiman Safir Village. Nah, pihak PLN mengimbau masyarakat untuk menjaga jarak aman minimal 2,5 meter dari jaringan listrik dan memahami bahwa jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi teknis di lapangan, dan upaya ini dilakukan guna menjamin stabilitas pasokan energi serta meminimalkan resiko gangguan jangka panjang bagi seluruh pelanggan di wilayah Purwokerto.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat. Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar di 081-327-312222 ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu ya, selain kata OTW atau on the way, kata apa yang tidak bisa dipercaya ya. Selamat pagi, aku pengen sapa nih, ada dari Luna ya. Katanya pagi-pagi gini denger kata 5 menit lagi tuh bohong banget, soalnya ujung-ujungnya aku malah tidur lagi sampai sejam. Aduh. Ada lagi dari Nyunyu ya, katanya kalau aku gak bakal ninggalin kamu, itu beneran horor banget kak, karena biasanya malah jadi awal dari ghosting yang paling menyakitkan. Aduh kok sedih ya pagi-pagi ya. Ada lagi dari Mas Dim, katanya janji besok mulai diet, itu mitos paling besar dalam hidup aku, apalagi kalau lihat promo sarapan enak di depan mata, itu gak bisa dipercaya kak, diet mulai besok. Oke. Pagi juga buat Rangga, kalimat kamu terlalu baik buat aku. Ini sebenarnya cuman kode halus sih, kalau dia udah bosen sama aku dan juga pengen cari yang baru aja gitu kak, itu bohong banget. Oke, baik. Terima kasih ya teman Pro 2. Yang lain masih ditunggu komentarnya ya, selain kata on the way atau OTW, kata apa yang gak bisa dipercaya menurut kamu.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Oke teman berdua, langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ya. Kita mulai dari Purwokerto dulu. Hari ini Banyumas ya berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap ya, hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, berbeda dengan kota sebelumnya, Purbalingga hari ini diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 19 hingga 27 derajat Celcius. Sementara untuk Kebumen, hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 22 hingga 28 derajat Celcius.